0: rambut sendiri, hidungnya. Kulitnya dijual. Dan hidungnya dibikinin emping.
1: Berada di kawasan ini sudah tidak asing lagi dengan bunyi batu kali yang dipukul-pukul dengan palu besi dari penduduk yang sedang membuat emping. Bunyi itu saling bersaut-sautan dari rumah ke rumah. Kalau melongok sedikit hampir di depan setiap rumah, terlihat emping yang sedang dijemur di atas anyaman bambu. Tapi sayangnya, suasana tadi hanya bisa kita rasakan di era tahun 80-an, di masa kejayaan emping condet. Ketenaran emping condet terdengar hingga ke seluruh penjuru kota. Kala itu para pedagang yang tidak kuat menyewa kios menggelar dagangannya di tepi jalan. Lain dulu, lain sekarang. Kini hampir tidak ditemukan kios emping di Condet. Mereka, para pembuat dan penjual emping yang pernah berjaya, sudah banyak yang meninggal dunia. Sebagian lagi beralih profesi dan menyisakan dua orang pengrajin emping. Salah satunya, Tihana.
2: Pertama kan ya, dari nenek, dari orang tua ya. Nah, itu kan saya pertama bantuin belajar pas-pas, langsung belajar.
1: Perempuan beranak empat yang usianya sudah hampir 60 tahun ini masih setia menekuni profesi sebagai pembuat emping sejak pertama kali dia belajar mengupas kulit-kulit melinjo dari orang tuanya. Emping buatannya lebar-lebar dan rasanya gurih. Emping-emping hasil produksinya dengan memperkerjakan empat orang itu dijual Tihana di rumahnya. Peralatan yang digunakan Tihana untuk membuat emping masih seperti dulu. Tihana masih menggunakan tungku dengan wajan dari tanah liat untuk menyangrai melinjo. Untuk tempat melinjo yang telah disangrai, Tihana menggunakan batok kelapa.
2: Pertama itu melinjo, ini kan yang tadi sendok ya, tuh, nah, tadi sangrai, ini lagi sangrai nih, ini kan tadi sangrai. Dari awal ya, nah, ntar, nggak berapa menit ya,

Yang memegang peranan utama dalam membuat emping adalah buah melinjo. Dulu, pohon melinjo banyak dijumpai di antara rimbunnya pepohonan di Condet. Konon jika buah melinjo sedang masak, seluruh pohonnya kelihatan merah.

0: terus timur ya.
1: Tadinya, Tihana mendapatkan melinjo dari Lenteng Agung setelah melinjo Condet sulit didapatkan karena daerah tepian sungai sudah berubah menjadi pemukiman penduduk. Namun, ketika melinjo Lenteng Agung juga bernasib sama. Bahan baku emping didatangkan dari daerah lain, salah satunya dari Jonggol, Jawa Barat.
2: Yang dagang ini, Jo? Iya, udah nggak kayak ini. Tapi ada aja sih, nggak pernah lagi. Nah, udah ini.

0: itu memang dulu satu kerajinan orang Betawi condet. Satu kerajinan orang usaha kecil-kecilan orang condet dah dulu. Nah terus lah sampai sekarang kena udah berapa persen masih ada yang udah gak begitu banyak. Peninggalan sebenarnya saya lah yang dagang kayak gini. Orang Betawi udah gak ada yang pada dagang-dagang yang udah pada bandar-bandar emping. Yang pembuat juga satu dua. Jadi sekarang
1: emping adalah sejenis kerupuk yang terbuat dari biji melinjo. Orang Betawi, penduduk asli Jakarta, ibu kota Indonesia, menempatkan penganan ini di hari-hari istimewa, seperti Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran Haji, hingga di acara pesta perkawinan. Mereka akan menyediakan emping condet seberapapun harganya. Rupanya pada zaman dahulu kala, hampir semua penduduk condet membuat sendiri penganan ini. Jejaknya terlihat di beberapa keluarga Betawi sekarang ini yang masih punya batu kali lebar dengan ketebalan 10 cm dengan lebar kurang lebih 30 x 30 cm sebagai alas atau talenan untuk membuat emping.
0: Oh, ya anak kita juga gak mau kenapa, anak kita juga udah gak mau dagang, udah pada kerja kenapa. Cuman kita aja peninggalan dua orang, dan sekarang udah gak mau neng di ngadepin dapur panas. Maunya udah pokoknya di kantor, maunya kerja aja udah. Gak mau kayak gini. Sebetulnya kan lumayan deh kalau memang buat-buat nilainya, dia sekarang dari daerah.
1: Condet terkenal dengan empingnya tidak bisa dipisahkan dari sosok bernama Sarmada. Deborah, Eni, dan Lydia, peliput Radio Republik Indonesia, mendapatkan sosok perintis membuat emping condet itu dari seorang bernama Salim. Salim adalah pembuat emping yang masih bertahan di condet selain ibu Tihana tadi.
2: Perintisnya dia katanya sih. Pertama dia ini pakai batu kali. Pertamanya dia bikin batu kali yang pecahan itu dia gosok-gosok sampai licin, dia buat bikin ini buat alasnya.
1: Emping condet mempunyai ciri khas yang tidak ditemui emping dari daerah lain. Selain rasanya yang gurih karena dibuat dengan alat sederhana, ketebalan empingnya juga beda dan bahan bakunya tidak dicampur dengan bahan makanan lain.
0: Ya maaf ya, bukan saya bagus, ini udah tahu kualitas apa namanya emping condet. Ya seperti kita nih, emping kita nih sudah dibawa ke mancanegara, nih udah ke Saudi, Amerika, yang mana yang pada bakal ngantar ke sana. Ya kita juga yang beli yang ngomong nih betul Pak.
1: Melihat fakta emping condet memang amat memprihatinkan untuk meratapi nasib kerajinan atau usaha kecil-kecilan orang Betawi condet yang nyaris tinggal kenangan itu. Penganan anak cucu mereka ke depan lambat laun bisa jadi akan tergilas oleh makanan buatan pabrik karena tidak ada lagi yang meneruskan tradisi orang-orang tua Betawi condet. Saya Budi Prihantoro mewakili rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam program berikutnya.
3: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Oke, dan sahabat Bliat terima kasih tinggal bagus yang sudah hadir ya. Balik lagi yang sekaligus mewarnai suasana pagi sahabat budaya. Nanti ya dengan kami di FM 88,6 MHz perempat suara budaya Kawanua. AM 11.88 kHz maupun yang sementara menonton dan mendengarkan di live TikTok ya. Yang pasti saat ini terang selalu masuk di apa kata mereka. Dan ada satu topik yang bakal ini angkat untuk sahabat budaya. Dan nanti sahabat budaya bisa berinteraksi dengan saya di sini ya. Di layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok. Dan sebelumnya Henny mau bacakan dulu untuk sahabat budaya sebuah informasi menarik seputar RRI Fest 2026. Di mana sahabat budaya RRI Fest 2026 hadir kembali menyapa pendengar setia. Acara akbar ini dimeriahkan Mobile Legends Tournament, Basar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Lomba Yel-Yel, Announcer Challenge, Cosplay, Dance Competition, hingga Flow Competition. Dan perhatikan jadwalnya nih sahabat budaya, tanggal 17 sampai dengan 18 September 2026 bertempat di Auditorium RRI Malalayang diselenggarakan Mobile Legends Turnamen Donor Darah serta Bazar UMKM. Nah, puncak acara digelar pada Sabtu 26 September 2026 berlokasi di Manado Bay, diisi aksi jaga pantai, fun walk, lomba yel-yel, cosplay, announcer challenge, dance competition serta flow competition. Seluruh kegiatan gratis dan kemudahan transaksi di Basar UMKM didukung penuh melalui Kiris. Acara terlaksana berkat dukungan sponsor Bank Indonesia, Perwakilan Sulut, Bisnet, Otoritas Jasa Keuangan Sulut Go, Jumbo Solarian, Klinik Pramita, PLN Nusa Daya Up Sulawesi 1 dan Trijaya Motor Samrat, serta didukung Teh Tongji, Extra Joss Unlimited, Icitan Hazeto, bersama instansi pendukung PMI, Dinas Ketahanan Pangan Sulut, DLH Kota Manado, BPBD Kota Manado, dan PBSI. Sekali lagi untuk sahabat budaya, sebuah informasi menarik, sebuah ajakan juga ya, di mana RRI Fest 2026 hadir kembali menyapa pendengar setia sahabat budaya dimanapun berada. Acara akbar ini dimeriahkan Mobile Legend Tournament, Basar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Lomba Yel-Yel, Announcer Challenge, Cosplay, Dance Competition, hingga Vlog Competition. Perhatikan jadwalnya yakni di tanggal 17 atau hari ini sampai di besok 18 September 2026 bertempat di Auditorium RRI Malalayang. Diselenggarakan Mobile Legends Turnamen, Donor Darah, serta Basar UMKM. Sementara untuk puncak acara akan digelar pada Sabtu 26 September 2026 berlokasi di Manado Bay, diisi aksi jaga pantai, fun walk, lomba yel-yel, cosplay, announcer challenge, dance competition, serta flow competition. Dan pastinya sahabat budaya, seluruh kegiatan gratis dan kemudahan transaksi di Basar UMKM didukung penuh melalui Kris. Acara beraksana juga berdekat dukungan sponsor Bank Indonesia, Perwakilan Sulawesi Utara, Bisnet, Otoritas Jasa Keuangan Sulut Go, Jumbo Swalayan, Klinik Paramita, PLN Nusa 2 Up Sulawesi 1, dan Trijaya Motor Samrat. Serta didukung Teh Tongji, Extra Joss Unlimited, ya Ultimate ya, dan Icitan dan HZO bersama instansi pendukung PMI, Dinas Ketahanan Pangan Sulut, DLH Kota Manado, BPBD Kota Manado, dan PBSI. Informasi lebih lanjut dan pendaftaran lomba silakan menghubungi Vika di 0812 86 86 6033. Sekali lagi, Vika di 0812 86 86 6033 atau media sosial @RRI_Manado. Mari ramaikan bersama demi kebersamaan kita tentunya.

orang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang bebudaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jauh dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.

Ya, dan sahabat budaya yang pasti saat ini kita sudah masuk di apa kata mereka ya, dan seperti yang sudah Henny janjikan tadi, yang pasti untuk sahabat budaya Henny sudah siapkan satu topik yang bakal diangkat untuk kesempatan pagi hari ini ya, untuk sahabat budaya ya. Topik apakah yang akan Henny angkat?

Dan sahabat Buda, seperti yang kita tahu bersama, Kota Manado terus berkembang ya, di mana aktivitas masyarakat semakin ramai. Kawasan perkotaan terus berubah, di mana tempat usaha juga bertambah dan mobilitas warga semakin tinggi. Namun yang pasti sahabat budaya, di balik perkembangan tersebut tentu masih ada berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari persoalan lalu lintas, kondisi jalan, kebersihan lingkungan, fasilitas umum, transportasi, hingga berbagai kebutuhan masyarakat lainnya. Nah, pertanyaannya sederhana untuk pagi hari ini, di mana kita akan mengangkat topik ini, apa sebenarnya yang paling dikeluhkan warga Manado untuk hari ini? Ya, sekali lagi, apa sebenarnya yang paling dikeluhkan warga Manado untuk hari ini ya? Apakah persoalan yang mereka hadapi merupakan masalah yang sudah berlangsung lama ya? Atau ada persoalan-persoalan baru yang belakangan semakin dirasakan oleh masyarakat ya? Dan tentunya untuk mengetahuinya, kita tidak hanya melihat dari media sosial atau pemberitaan, kita perlu turun langsung dan mendengarkan juga ya keluhan-keluhan lainnya tentu.

sekali lagi sahabat budaya, kalau misalnya kita itu tinggal di Manado, pasti ada hal yang menurut kita itu perlu dibenahi ya. Nah, kali ini Henny hanya ingin mengajak untuk kita bertukar pikiran gitu ya. Apa sih satu hal di Kota Manado yang paling ingin kamu lihat dan ingin segera diperbaiki? Pasti banyak macam ya sahabat budaya, entah itu karena persoalan kemacetan, sampah, kondisi jalan, air bersih, transportasi, penerangan jalan ya, fasilitas umum, atau harga kebutuhan sehari-hari, kebersihan kawasan pantai atau apapun itu, ada persoalan lain. Silakan, apa satu hal di Kota Manado yang ingin sahabat budaya perbaiki atau ingin dirubah begitu? Langsung saja di sini sahabat budaya ya, karena yang pasti banyak permasalahan yang seringkali kita hadapi ya setiap harinya. Seperti kemarin masalah kemarau ya, kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah ya. Gempa yang terjadi menyebabkan beberapa kerusakan juga ya. Jadi untuk sahabat budaya kali ini hanya ingin tahu ya, apa satu hal di Kota Manado yang paling ingin sahabat budaya rubah atau perbaiki, atau mungkin ada unek-unek yang ingin dikeluarkan di sini ya. Yang ditunggu tentunya di layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok untuk sahabat budaya.

0: Mana tahu kalau di Minahasa itu kote ada di nama Kampung Jawa Tondano.
1: Tahu no? Marki apa kang sampai ada Kampung Jawa Tondano di tengah-tengah Minahasa? Jadi penasaran tre.
2: Hah? Masa ngoni ingin tahu deh sejarah?
0: Ingin tahu, kiapa ngana tahu so?
2: Tahu no, Kampung Jawa itu Kiai Mojo deng dewe pengikut yang making pas tahun 1830. Dorang ini orang-orang Jawa yang dapat buang ke Minahasa karena perang di Ponegoro. Kong, dorang datang bangun pemukiman dengan nama Tegal Rejo. Cuma seiring berjalannya waktu, dorang kembangkan dewe nama jadi Kampung Jawa Tondano.
1: Eh, mar kita dengar-dengar leh, ternyata banyak dampak baik karena adanya ini Kampung Jawa Tondano, Kang.
2: Betul sekali. Orang-orang Kampung Jawa Tondano jakase belajar pandai besi, keterampilan roda sapi, deng bajak sawah pak orang Minahasa. Jadi kato, hubungan orang Minahasa dengan Kampung Jawa Tondano lebih erat tentunya.
1: Oh, begitu dang.
0: Makasih nih, so kasih tahu buat orang.
2: Iyo, sama-sama. Oh, nilai mesti banyak babaca supaya tahu tuh sejarah-sejarah nih.

46 menit melintas dari jam 8 pagi, sahabat budaya. Sebelum ini lanjut lagi untuk apa kata mereka di kesempatan pagi hari ini ya, di mana sekali lagi kita mengangkat topik tentang menurut sahabat budaya, apa permasalahan yang paling perlu dibenahi di Kota Manado kita? Sekali lagi, menurut sahabat budaya, apa masalah yang paling perlu dibenahi di Kota Manado kita tercinta? Namun sebelum ini lanjut, kembali ini informasikan untuk sahabat budaya ya, di mana ada sebuah pengumuman penting dari panitia RRI Fest 2026. RRI Fest 2026 hadir kembali menyapa pendengar setia, di mana acara akbar ini dimeriahkan Mobile Legends Tournament, Basar UMKM Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Lomba Yel-Yel, Announcer Challenge, Cosplay, Dance Competition, hingga Vlog Competition. Perhatikan jadwalnya nih sahabat budaya, dari hari ini sampai besok atau di tanggal 17 sampai 18 September 2026 bertempat di Auditorium RRI Malalayang. Diselenggarakan Mobile Legends Tournament, Donor Darah, serta Basar UMKM. Puncak acara digelar pada Sabtu pada tanggal 26 September 2026 berlokasi di Manado Bay, diisi aksi jaga pantai, fun walk, lomba yel-yel, cosplay, announcer challenge, dance competition, serta vlog competition. Tentunya sahabat budaya, seluruh kegiatan gratis ya, tidak dipungut biaya. Jadi kemudahan transaksi di Basar UMKM didukung penuh melalui Kris. Acara terlaksana juga berkat dukungan sponsor Bank Indonesia, perwakilan Sulut, Bisnet, Otoritas Jasa Keuangan Sulut Go, Jumbo Swalayan, Klinik Pramita, PLN Nusadaya Up Sulawesi 1, dan Trijaya Motor Samrat, serta didukung Teh Tongji, Extra Joss Ultimate, Icitan, dan HZO bersama instansi pendukung PMI, Dinas Ketahanan Pangan Sulut, DLH Kota Manado, BPBD Kota Manado, dan PBSI. Informasi lebih lanjut dan pendaftaran lomba sekalian bisa menghubungi Saudari Vika di 0812-8686633 atau media sosial at RRI_Manado. Tentunya sahabat budaya, mari ramaikan bersama demi kebersamaan kita semua. Kembali lagi kita di topik kita apa kata mereka ya, untuk kesempatan pagi hari ini ya, setelah tadi ini sudah menghadirkan informasi seputar RRI Fest 2026. Jangan lupa kegiatannya hari ini sampai besok ya, atau di tanggal 17 sampai 18, dan nanti untuk puncak acara digelar pada tanggal 26 September di hari Sabtu tentunya ya. Kalau di tanggal 17 sampai 18 itu di Auditorium RRI Malalayang, sementara untuk tanggal 26 September 2026 berlokasi di Manado Bay, kawasan Megamas ya. Oke, kembali lagi sahabat budaya, topik kita, menurut sahabat budaya, apa masalah yang paling perlu dibenahi di Kota Manado kita tercinta ini ya. Ini sudah ada beberapa yang bergabung, ini dari kalangan pelajar ya, sahabat budaya, di mana menurutnya, kalau saya pelajar, yang saya lihat mungkin fasilitas untuk anak muda masih perlu diperhatikan ya. Katanya anak muda di Manado sebenarnya sih banyak yang punya bakat, ada yang suka olahraga, musik, seni, fotografi, sampai kegiatan komunitas. Tapi memang kadang-kadang mereka tidak tahu harus menyalurkan kegiatan itu di mana. Jadi kalau ada ruang publik yang aman, nyaman, dan bisa digunakan untuk kegiatan positif, dia merasa itu akan sangat membantu. Jadi anak muda tidak hanya dikenal karena nongkrong-nongkrong tidak tentu arah ya, tidak jelas lah kata orang, tetapi juga bisa menghasilkan sesuatu yang positif untuk kota. Oke, terima kasih ya untuk Ardi yang sudah masuk di kesempatan pagi hari ini. Dia mewakili pelajar ya, kaum pelajar. Next, ada Rini. Sebagai mahasiswa yang paling terasa itu bagaimana kita mengatur waktu dan pengeluaran sehari-hari ya. Gimana kita harus pergi ke kampus, mengerjakan kegiatan organisasi, dan karena memang harus berpindah-pindah tempat untuk tugas ataupun kegiatan lainnya. Jadi ya kalau bisa transportasi ya, menurut dia ya. Transportasi ini tentu menjadi bagian penting. Selain itu, biaya kebutuhan sehari-hari juga harus diperhitungkan. Dan harapannya ke depan akses transportasi bisa semakin mudah dan informasi mengenai fasilitas ataupun layanan publik juga lebih mudah diperoleh, terutama bagi anak muda gitu ya. Terima kasih untuk Rini yang sudah bergabung juga di pagi hari ini. Ada Angga di kampus ya, selamat pagi host, selamat pagi juga. Kalau saya pribadi yang paling terasa adalah perjalanan dari
rumah ke tempat kerja dan sebaliknya. Nah, ketika lalu lintas padat, waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk istirahat atau berkumpul dengan keluarga akhirnya habis di jalan ya. Nah memang kita tidak bisa menghilangkan yang namanya kendaraan dari kota, tetapi mungkin pengaturan lalu lintas ataupun kedisiplinan pengguna jalan serta fasilitas transportasi yang bisa terus diperbaiki. Jadi intinya bukan hanya pemerintah yang berperan, tapi masyarakat sebagai pengguna jalan juga harus ikut disiplin. Oke, terima kasih ya yang sudah bergabung di sini, yang ada di kampus. Ada Pak Rahmat, selamat pagi Pak Rahmat ya. Kalau saya sih mewakili pedagang kecil saja ya untuk Mbak Announcer. Aduh, Mbak Announcer ya. Oke, kalau kami yang berjualan kecil-kecilan, tentu yang paling penting adalah bagaimana supaya pembeli tetap ada. Dan sekarang orang belanja juga mempertimbangkan banyak hal ya. Kalau nggak harga barang naik, kita sebagai pedagang tidak bisa sembarangan menaikkan harga, karena pelanggan bisa keberatan nih. Tetapi kalau harga tidak dinaikkan, sementara modal naik, keuntungan akan semakin kecil ya. Jadi yang mereka harapkan sebagai pedagang kecil ya adalah kondisi ekonomi yang stabil tentunya ya. Akses usaha yang lebih mudah, dan kalau ada program untuk UMKM, kita berharap informasinya benar-benar sampai kepada pedagang kecil. Terima kasih Pak Rahmat sudah bergabung mewakili pedagang ya. Ini dia lebih ke kondisi ekonomi. Kalau tadi ada persoalan lalu lintas dan juga transportasi dan biaya hidup ya. Oke. Next ada Ibu Lina. Selamat pagi untuk Ibu Lina. Katanya sebagai ibu rumah tangga, saya tuh paling memperhatikan kebutuhan keluarga. Jadi hampir setiap hari katanya dia itu harus memikirkan makanan, kebutuhan rumah, biaya sekolah, transportasi dan lain-lain ya. Jadi kalau ada harga barang yang berubah tentu langsung terasa dalam pengeluaran begitu ya. Jadi mereka berharap kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau, dan kalau memang ada kenaikan harga karena kondisi tertentu, paling tidak masyarakat mendapatkan informasi yang jelas sehingga mereka tuh bisa mengatur pengeluaran dengan lebih baik ya. Jadi itu tadi mewakili buruh tangga, dia lebih ke yang harus diperbaiki itu adalah harga kebutuhan begitu ya. Misalnya kita tahu yang mengatur semuanya di dalam rumah itu pasti ibu-ibu begitu ya. Dari urusan kecil sampai urusan besar pasti melibatkan uang begitu. Jadi harus pandai-pandai memilah-milah begitu ya, mana yang harus didahulukan dan mana yang bisa dipending dulu ya. Next ada Kiki ya. Selamat pagi Pro 4 Manado ya. Suara budaya Kawanua. Wah, lengkap sekali nih. Saya sih karena saya mungkin seorang driver begitu ya. Jadi hampir setiap hari ada di jalan, jadi saya bisa merasakan langsung kondisi lalu lintas. Bagi pengemudi, waktu sangat berpengaruh karena semakin lama perjalanan, semakin banyak waktu yang dihabiskan di jalan. Nah, kita juga harus memikirkan bahan bakar dan biaya operasional ya. Jadi dia berharap ada lah ya pengaturan yang membuat arus kendaraan lebih tertib. Tapi dia juga melihat pengemudi harus ikut tanggung jawab, bertanggung jawab ya. Jangan sampai kita menuntut jalan tertib tetapi kita sendiri tidak mau mengikuti aturan. Nah lo, harusnya seperti itu. Jangan harus terus menuntut tetapi harus menyadari juga ya kelemahan dan kekurangan kita yang harus kita perbaiki juga begitu ya. Jadi kalau ada kerjasama yang baik dari pengemudi dan juga pengatur jalan begitu ya, dinas perhubungan ya, pasti akan lebih indah begitu ya. Kan damai itu indah ya, kalau ada kerja sama tim yang baik lebih baik lagi gitu. Oke, ada Bung Willy ini mewakili ojek katanya ya. Ya kan mirip sama tadi kan, kalau tapi mungkin tadi lebih ke roda 4 ya, ini roda 2. Ya, kalau kami sih yang bekerja di jalan tantangannya cukup banyak begitu ya, karena setiap hari kita tuh berpindah-pindah mengikuti pesanan ya. Jadi kadang memang kondisi lalu lintas padat dan kadang sulit mencari tempat berhenti yang aman. Jadi ketika menunggu penumpang, kami juga harus mengejar waktu tetapi tetap harus memperhatikan keselamatan. Jadi kalau ditanya apa yang ingin diperbaiki khususnya di Kota Manado kita tercinta ini, mungkin saya berharap ada pengaturan yang lebih baik untuk kendaraan dan juga ada titik-titik pemberhentian supaya
kami bisa bekerja tanpa mengganggu pengguna lain, ya. Jadi mungkin dia lebih ke tantangan di lapangan begitu. Kalau misalnya sudah ada titik-titik pemberhentian yang memang itu sudah dikhususkan untuk mereka, sudah pasti ya, kalau orang Manado bilang bapak pasti Jo. Jadi kalau ada di titik-titik pemberhentian di situ, jangan berhenti di tempat yang lain begitu. Jangan sudah ada dibuatkan titik pemberhentian, tapi ada juga yang masih suka melenceng, dilarang stop, dilarang berhenti, sudah ada tanda S disilang, tetap aja berhenti di situ. Dilarang membelok ke kanan atau membelok ke kiri, tetap aja belok kanan dan belok kiri, ya. Dan dilarang menurunkan penumpang di situ, tetap saja menurunkan penumpang di situ. Jadi ya bagaimanalah, ada kerjasama yang baik ya, supaya enak di semua begitu. Jadi kalau misalnya kita mau kerja tim yang baik, pasti semuanya ini bisa teratasi begitu ya, sahabat budaya. Ada Ibu Ina, selamat pagi Ibu Ina. Nah kalau bicara kondisi pasar, yang kami rasakan adalah pembeli tetap datang sih ya, tapi daya belinya berbeda-beda. Ada yang biasanya membeli banyak barang, sekarang harus mengurangi jumlah belanja. Kami sebagai pedagang juga harus menyesuaikan. Kalau harga dari pemasok naik, kami tidak bisa langsung menaikkan harga karena pembeli bisa mencari tempat yang lain ya. Jadi harapan kami sederhana, perdagangan tetap berjalan baik, harga tidak terlalu bergejolak ya, dan masyarakat tetap punya kemampuan untuk berbelanja. Terima kasih, ini sudah mewakili dari pedagang pasar nih ya. Jadi ini untuk para pembeli dan daya belinya, lebih ke situ kayaknya ya. Selamat pagi Sidon Mesak, yang penting ada keseimbangan antara aspek-aspek kepentingan-kepentingan yang lain gitu ya. Okay. Novrial underscore 83, salam dari Medan. Salam balik dari RRI Manado ya, untuk Pak Novrial ya, underscore 83, dan juga Pak Sidon Mesak ya. Terima kasih sudah bergabung pagi hari ini juga. Dan Capricorn 25, selamat bertugas sampai selesai penyiaran dan harapan tetap diberkati bersama keluarga di rumah, amin. Terima kasih Bung Capricorn alias Bung Kristianus Rame ya. Ada Siti dari UMKM. Kalau berbicara mengenai UMKM ya, menurut saya bantuan memang bukan hanya soal modal. Modal memang penting, tetapi setelah punya produk, produk ya, kita memang masih harus memikirkan bagaimana menjualnya ya. Nah sekarang kan pemasaran digital juga sangat penting ya. Jadi banyak produk lokal yang sebenarnya bagus tapi belum dikenal luas. Jadi mereka berharap ada pelatihan-pelatihan pemasaran, pengemasan, digitalisasi, dan juga kesempatan untuk ikut dalam berbagai kegiatan yang bisa memperkenalkan produk UMKM Manado. Kalau misalnya usaha kecil berkembang, tentu masyarakat juga yang merasakan manfaatnya gitu ya, amin. Itu harapan dari mewakili pelaku UMKM kayaknya ya. Oke. Ada pelaku pariwisata juga di sini, apa kabar? Putu gitu ya. Ah, ini kalau bilang Pak Putu ini berasalnya Bali nih, tapi ada di Manado atau dipekerjakan di Manado begitu ya. Nah, sebenarnya ya, selamat pagi host. Sebenarnya Manado memiliki potensi wisata yang besar ya, tetapi menurut saya wisata bukan hanya soal memiliki tempat yang bagus. Pengunjung juga melihat kebersihan, akses, pelayanan, keamanan dan kenyamanan. Jadi, kalau misalnya wisatawan datang dan merasa nyaman, tentu kemungkinan mereka untuk kembali juga semakin besar ya. Jadi menurut saya pembangunan pariwisata memang harus berjalan bersama dengan pembenahan lingkungan dan pelayanan. Jadi masyarakat juga memang perlu dilibatkan karena mereka merupakan bagian dari pengalaman wisatawan ketika berkunjung ya. Oke, dan satu lagi ya, aduh masih banyak tapi waktunya sudah cukup nih ya, mewakili warga lah ya. Terima kasih untuk Teresi yang sudah bergabung. Kalau saya melihat Manado sekarang memang terus berkembang, tetapi perkembangan kota menurut saya memang harus dibarengi dengan fasilitas yang memadai. Jangan hanya membangun sesuatu yang terlihat bagus, tapi kebutuhan dasar masyarakat harus diperhatikan juga. Jadi jalan, drainase, kebersihan, penerangan, ruang publik, dan fasilitas lainnya juga sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Jadi kalau misalnya fasilitas dasar semakin baik, saya rasa masyarakat juga akan semakin merasakan manfaat dari pembangunan itu. Oke, terima kasih ya. Yang sudah bergabung sudah memberikan tanggapan untuk topik kita di pagi hari ini. Ini tidak tahu mengapa karena terbersit aja gitu ya. Menurut sahabat budaya, apa sih masalah-masalah yang paling perlu dibenahi di Kota Manado kita tercinta ini ya. Yang tadi sudah bergabung sudah memberikan tanggapan-tanggapannya. Terima kasih sekali lagi untuk pagi hari ini. Sukses selalu ya. Oke, dari berbagai tanggapan yang didengar, ternyata memang setiap kalangan mempunyai persoalan dan kebutuhan yang berbeda ya.
pelajar berbicara tentang ruang untuk anak muda, terus mahasiswa menyoroti mobilitas dan biaya hidup. Kemudian ada pekerja yang berbicara mengenai perjalanan sehari-hari, pedagang dan pelaku UMKM berbicara tentang kondisi usaha. Nah, sementara masyarakat lainnya menyoroti fasilitas umum dan lingkungan. Wah, banyak ternyata ya. Itu belum disorot semua satu persatu gitu, dibedah gitu ya. Jadi memang banyak. Semua jawaban ini memang tidak bisa dianggap sebagai gambaran seluruh masyarakat Manado. Karena ini memang merupakan contoh perspektif dari berbagai kelompok, tapi satu hal yang menarik adalah hampir semua persoalan ya berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Dan karena itu memang pertanyaan berikutnya bukan hanya apa yang dikeluhkan warga, tapi juga apa sih solusi yang bisa dilakukan bersama. Nah, pemerintah mempunyai peran melalui kebijakan dan pelayanan publik, sementara masyarakat juga mempunyai peran dalam menjaga lingkungan, mematuhi aturan, dan juga ikut mengawasi perkembangan kota ya. Jadi sekarang giliran sahabat budaya kalau hanya boleh menyampaikan satu hal kepada pemerintah dan masyarakat Kota Manado ya. Kalau kita ingin juga melihat perubahan, ingin sesuatu diperbaiki, ya kita juga harus sama-sama kerja bareng alias saling memperhatikan. Kalau kita merasa ada yang kurang, mau ya langsung dilaporkan gitu ya. Oh, dari sebagai warga wajib untuk memberikan keluhan-keluhan agar didengarkan oleh pihak pemerintah dan juga pihak yang berwenang, pihak-pihak lain ya, berkaitan dengan keluhan-keluhan kita. Kalau misalnya keluhan kita kebersihan atau drainase, kita tahu harus mengeluh ke siapa. Kalau kita bicara soal fasilitas publik, kita tahu kemana. Kemudian kebersihan ataupun lingkungan ya. Kemudian untuk berbicara soal lalu lintas dan lain sebagainya, kita tahu harus mengeluh ke siapa sehingga bisa mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Dan sebagai masyarakat kita juga harus bekerja sama dengan baik, dengan menjadi warga negara yang baik, dengan mengikuti aturan-aturan yang ada ya. Ini akhiri sampai di sini dulu kebersamaan kita tentunya untuk apa kata mereka, tapi ini masih akan bertemu dengan Oni 1 jam ke depan di Nusantara Pagi tentunya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Han karati rinai anate aku ni mowarange kamang asiendo kinamualian di Radio Republik Indonesia angka 80 ende wo RRI sama maindung karetuk ketau ni mawem paketau wo neman karati muni ni maasan a Indonesia sama nima pakentas wo mawe indeken karati mala alar a Indonesia RRI kasa amangena lawa sumama sama lawa sekali di udara tetap di udara.
1: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Intretan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple Symmetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Dari tadi udah gak sebangun, ngana tidur ulang. Bangun, Jo. Antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.

Iya, dan Sahabat Budaya kali ini Transomaso di Nusantara Pagi, di mana Sahabat Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Disbudpar Kabupaten Buleleng kembali menggelar lomba berbasis tradisi dan budaya masyarakat Bali dengan fokus pada dua kategori, yakni pembuatan wayang dan prasi. Kegiatan yang berlangsung di

Pantilan Sasana Budaya dan Lingkungan Museum Gedung Kitia Rabu 16 September 2026 diikuti pemuda-pemudi perwakilan dari 9 kecamatan di Buleleng. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng Inyoman Wisandika mengatakan pelaksanaan tahun ini dikemas lebih sederhana dibandingkan tahun sebelumnya. Dari 4 hingga 5 kategori lomba, tahun ini pihaknya memfokuskan kegiatan pada pembuatan wayang dan prasi sebagai upaya menjaga keberlanjutan tradisi sekaligus mendorong minat generasi muda. Dan yang pasti untuk lomba pembuatan wayang, peserta mengangkat lakon Sahadewa. Menurut Wisandika, tokoh tersebut menjadi bagian terakhir dari rangkaian kisah pewayangan yang sebelumnya telah diangkat secara bertahap melalui perlombaan pembuatan wayang tokoh Yudhistira, Bima, Arjuna, dan Nakula. Nah, sementara itu kategori prasi mengangkat tema Sutasoma. Peserta lomba wayang maupun prasi diberikan waktu pengerjaan selama 5 jam dan kompetisi tersebut menyasar kelompok usia 15 hingga 25 tahun dan melibatkan peserta dari berbagai latar belakang termasuk pelajar sekolah menengah. Wisandika mengakui regenerasi seniman pembuat wayang dan prasi masih menghadapi tantangan karena minat generasi muda terhadap kedua seni tersebut relatif terbatas. Karena itu kompetisi menjadi salah satu upaya untuk memperkenalkan sekaligus menumbuhkan ketertarikan generasi muda terhadap warisan budaya Bali. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Buleleng berharap kegiatan ini dapat dilanjutkan dengan pembinaan di masing-masing kecamatan. Dan dengan demikian peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman melalui kompetisi, tapi juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan menjadi bagian dari regenerasi seniman tradisi di Buleleng. Hasil lomba pembuatan wayang menempatkan Kecamatan Buleleng sebagai juara pertama dan disusul Kecamatan Gerokgak sebagai juara kedua dan Kecamatan Seririt sebagai juara ketiga. Sementara lomba prasi dimenangkan Kecamatan Kubu Tambahan, juara kedua Kecamatan Buleleng dan juara ketiga Kecamatan Banjar. Roposan.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, dan sahabat budaya terang ke informasi berikutnya, di mana sahabat budaya yang dikutip dari rri.co.id. Dari Ciamis, situs budaya Bojonggaluh Karangkamulyan di Kabupaten Ciamis menyimpan jejak sejarah panjang kerajaan Galuh yang legendaris. Di antara rimbunnya pepohonan dan reruntuhan batu punden berundak, berdiri sebuah monumen modern yang membawa pesan universal. Gong perdamaian dunia hadir sebagai penanda bahwa kawasan bersejarah ini tidak hanya menjaga warisan leluhur, tetapi juga mengusung misi perdamaian bagi peradaban global. Kehadiran gong perdamaian dunia di situs ini bukanlah tanpa alasan yang kuat. Karangkamulyan diyakini sebagai pusat pemerintahan kerajaan Galuh kuno yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Keselarasan dan perdamaian antar sesama mengintegrasikan simbol perdamaian dunia. Kedalam situs peninggalan sejarah ini seolah menegaskan kembali filosofi hidup masyarakat Galuh yang selaras dengan alam dan sesama manusia. Nah, tentunya secara visual gong perdamaian dunia memuat berbagai simbol keagamaan, kebudayaan, serta bendera dari berbagai negara di seluruh penjuru bumi. Di tengah permukaannya ukiran peta Indonesia dan lambang-lambang keagamaan menegaskan peran bangsa dalam merajut kerukunan global. Keberadaannya di Bojonggaluh menjadi pengingat bahwa keragaman adalah kodrat yang harus dirawat dengan rasa saling menghormati. Bagi para wisatawan dan peziarah budaya, gong perdamaian dunia memberi warna tersendiri saat mengeksplorasi kompleks Karangmulyan. Selain mempelajari kisah Ciung Wanara dan peninggalan batu-batu bersejarah, pengunjung dapat merenungkan pentingnya menjaga persatuan di depan monumen gong tersebut. Perpaduan antara aura mistis sejarah masa lalu dan pesan perdamaian masa kini menciptakan suasana spiritual yang begitu menenangkan. Gong perdamaian dunia di situs Bojonggaluh menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dari tanah bersejarah Ciamis, nilai-nilai kearifan lokal kerajaan Galuh, gaungnya dipancarkan kembali ke seluruh dunia.

0: Eh, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru Angko udah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita udah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu gua itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau mana?
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan kuki sini ya? Mau pesan lagu?
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Ya, dan sahabat budaya NRI, sampai di sini dulu terampil kebersamaan tentunya di Nyiar Melambai pagi untuk kesempatan kali ini ya. Edisi Kamis tentunya lembaran yang ke-17 bulan September 2020. Dan pasti terima kasih untuk kebersamaannya yang selalu setia dan toran. Jangan kemana-mana karena selepas ini masih ada program-program menarik lainnya yang akan hadir sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi Karina pamit, terima kasih untuk kebersamaan. Terompisa untuk Bakuda Paulang. Lain waktu, lain kesempatan.

0: Nyur melambai siang.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.
2: Salam manis untuk pencinta cinde musik.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: gagah sekali ini pantai no. Bersih, apalagi dari pemandangan. Sama dengan kita kan, sadar mali ya.
1: Aduh, monitor ketua, tamang soba gacor.
0: Ngana le geng si mau mengaku, apalagi kita ini sorama, sopan, dia merasa nyun toh sama dengan warga-warga di sini.
2: Ator Jo, mar betul no pengane itu.
0: Mar makasih banyak dange.
2: Eh bukan ngana ungke, kita pemaksud tuh warga di sini yang ramah. Waktu orang dapat tanya arah dan tadi pada orang, dorang langsung antar tuh. Mau sampai cerita tentang sejarah kampung ini. Ternyata ketukang, bukan DP alam yang gagah, mar tradisi dan budaya lekuat.
1: Pantas, rame terus di sini. Nyaman katuk dan DP suasana.
2: Betul. Pariwisata kan bukan tentang keindahan alam, mar tentang budaya yang diwariskan dan dijaga. Itu no katuk yang jadi daya tarik orang pewisata daerah.
0: Ha, betul itu, 100 pangana. Mar, ngemeng-ngemeng kita pedaya tarik ini, so kuat enggak memikat cewek-cewek bule di sana?
1: Daratan.
2: Ampun, dang.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Sebelas delapan AM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Setiap daerah memiliki adat istiadat, kearifan lokal, dan budaya yang berbeda. Kami mengajak Anda mengenal lebih dekat budaya dari Bumi Nyur Melambai, daerah Serambi Madina, Tanah Malahasa, dan Tanah Porodisa dalam Magota Bacirita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya, mongodula amongutato, mongotilo mongotiamo. Apa kabar di siang ini? Hari ini di Gorontalo masih sangat terasa panasnya, sama seperti kemarin-kemarin ya. Entah kapan berakhir ini matahari yang panas. Dan kita berjumpa lagi di Magota Bacirita, Manado Gorontalo Tahuna Talaut, hari ini Kamis 17 September 2026. Kita nantinya akan berbicara tentang lebih ke peluang-peluang bisnis, tapi kali ini fokusnya ke kue kering ya. Kue kering ini ya kita orang kenal dengan kue yang sering disantap di saat hari raya. Tetapi sebenarnya kue kering ini sudah bisa didapat dan dimakan kapan saja. Dan ini juga terlihat betapa besar peluang usahanya ya. Kecil bentuknya, manis rasanya, tapi ternyata bisa besar peluang usahanya. Nantinya sahabat budaya, mongodula amungutato, mongutilo mongutiamo, saya Titato Indah ada bersama teman-teman juga yang ada di Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut. Gorontalo tidak ya. Manado, Tahuna, Talaut itu akan bersama-sama berbincang di topik tersebut. Manisnya peluang bisnis kue kering. Bersama narasumber kami ada owner UMKM dapur dapur apa ini namanya? Iya, Makago ya. Ada Ibu Sulastri Suma S. Akun. Assalamualaikum.
3: Ya, waalaikumsalam Mbak Indah.
2: Ya, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik
2: ya. Alhamdulillah sehat walafiat ya. Panas juga di sini ya.
3: Panas.
2: tapi di apa namanya, yang namanya kalau berbisnis itu tidak mengenal panas maupun tidak.
3: Betul, tidak mengenal cuaca.
2: Gas pul orang bilang. Oke, sahabat budaya, mongodula amongutato, mongotilo mongotiamo. Ibu Sulastri Suma S. Akun ini nantinya akan membagi beberapa inspirasi ya sebagai owner UMKM Dapur Mikago ke kita semuanya. Saya mau mau tahu dan mau menanyakan dulu, Dapur Mikago ini berawal dari mana? Apakah memang Ibu Sulastri ini hobi membuat kue, atau sejak awal sudah melihatnya sebagai peluang bisnis? Bisa cerita sedikit.
3: Oke, Mbak Indah ya. Awalnya saya memang ada suka bikin kue. Kalau dibilang ada basic lah dari saya. Dan ada juga dari orang tua saya dulu waktu saya masih SMA itu emang suka ya. Orang tua saya itu adalah di kabilah di Bonomolango itu orang tahu bahwa bikin kue karawa. Makanya saya waktu SMA saya sudah mulai belajar. Yang pertama saya tekunnya adalah mengkarawa kue. Jadi alhamdulillah dari situ saya mulai tertarik, dan namanya zaman ya. Jadi sekarang saya menggantikan orang tua saya. Dan jujur juga saya itu dulu di tahun 2017 saya pernah berkecimpung di dunia pemerintahan. Saya seorang sekdes, tapi memilih untuk resign dan fokus untuk menjalankan bisnis.
2: Gitu ya. Jadi memilih untuk lebih ke apa ya, punya ide kreatif ya.
3: Iya, Mbak. Okay.
2: Nah, tapi tadi ini kan awalnya menekuni dan menjadi penerus lah, katakanlah seperti itu.
3: Iya.
2: Hobi dan juga hal yang ditinggalkan oleh orang tua begitu. Nah, apakah langsung kue kering, kue kerawang, atau ada kue kering yang bukan kerawang yang dihasilkan?
3: Waktu itu seingat saya di 2013 saya masih kelas 3 SMA, kebetulan saya waktu itu Mbak Indah adalah bendahara panitia waktu perpisahan wisuda di kelas 3. Nah, di situ kan ada acara kami, event kami yang ada konsumsi ringan sama konsumsi beratnya. Nah, di situ saya mencoba memberanikan diri untuk daripada kita pesan di luar, ya sudah saya ambil aja proyeknya begitu. Makanya saya di situ awalnya saya hanya sekedar membantu orang tua saja bikin kue kering. Tapi makin kesini saya belajar otodidak, saya bikin cake, saya bikin kue ulang tahun, dan akhirnya waktu SMA itu saya beranikan terima orderan, Mbak Indah.
2: Itu yang perdana ya?
3: Iya, perdana.
2: Berapa pieces itu?
3: Saya seingat saya waktu, saya tidak ingat berapa pieces ya, tapi yang saya ingat waktu itu anggarannya ada di hampir 15 juta.
2: Oh ya. Iya. Wah, ini menurut owner sendiri standar atau sudah kalangan-kalangan atas ini kalau sudah bicara jut-jut begitu?
3: Karena waktu itu saya mikirnya begini, Mbak Indah. Saya sebagai panitia, kalau kita pesan di tempat lain itu kan harganya agak di atas. Okay. Jadi saya mikir mengapa tidak kita kelola aja seperti itu. Jadi saya mencoba, ya sudah saya bilang sama teman-teman, kita bikin aja daripada pesan di luar harganya tinggi nanti dapatnya sedikit. Jadi kalau kita bikin sendiri, kita sudah tahu porsinya seperti apa, dan alhamdulillah juga dari teman-teman juga setuju dengan itu, Bunda.
2: Oke, tapi yang ada yang bantu ya karyawan?
3: Ada.
2: Kalau untuk produk-produk yang benar-benar owner lihat disukai di pasar, bukan hanya disukai oleh kita sebagai pembuatnya, bagaimana owner bisa menemukan itu?
3: Oh ya, begini. Awalnya begini, Mbak Indah. Saya kan katakanlah meneruskan usaha dari orang tua saya. Nah, semakin kesini ternyata dulunya ya kue kering itu adalah kue musiman kan?
2: Iya, hari raya.
3: Iya, nanti hari raya baru ada orang order.
2: Orang kaweng.
3: Iya, betul. Tapi waktu itu saya mencoba daripada saya harus bikinnya nanti musiman, kenapa tidak saya bikinnya hari-hari. Saya memberanikan diri waktu itu, Mbak Indah, bikin stok kue kering meskipun tidak ada yang order. Tapi saya berinovasi, kan biasanya jualnya per toples besar. Nah, saya berinovasi, saya bikin toples yang kecil, dan saya bikin parcel. Jadi saya jualnya dalam bentuk parcel. Seperti itu. Saya berani stok barang karena saya mikirnya begini, Mbak. Kue kering ini kan untuk masa simpannya kan panjang, lama kan. Jadi tidak masalah ketika kita menyetok produk kita di rumah. Dan saya itu biasa kan kalau untuk diri kita sendiri, kalau belanja di beberapa market kan paling suka kalau lihatnya produknya ada beragam macam varian ya. Ketika kalau kita datang di toko, selalu kita lihat stoknya kosong. Saya belajar dari situ ya. Bagaimana caranya saya akan mengundang untuk semua calon customer saya ketika datang di rumah. Waktu itu belum ada lapak, Mbak Indah. Jadi datangnya nanti di rumah.
2: Didatangi ya. Mobile berarti ya, mobile ya. Kenapa nggak menggunakan platform aja?
3: Dulu kan belum terlalu.
2: Tahun berapa itu?
3: 2000, habis lulus SMA, 2014.
2: 2014 ya?
3: Iya. Jadi belum terlalu, legalitas pun saya belum tahu cara pembahasannya seperti apa. Jadi saya merangkap belajar dulu dari awalnya. Jadi membenahi
2: memang otodidak produk. Banget ya?
3: Iya, memang otodidak. Jadi begitu, Mbak India. Karena nah semakin kesini di 2017 saya waktu resign, saya mencoba, saya kan ya teman-teman itu biasa ada yang suka ikut-ikut pelatihan seperti itu kan. Saya mencoba ini saya harus kemana ini kayak kalau seperti kayak teman-teman ya. Akhirnya saya waktu itu di Bone Bolango saya ada acara dengan dinas perindak. Saya mencoba tanya-tanya, Bu, kalau untuk legalitasnya seperti apa. Nah, akhirnya saya diarahin dan setiap kali ada kegiatan saya selalu diundang, makanya saya untuk memperbaiki produk saya biar menjadi lebih baik, saya dikasih sama pemerintah ya. Saya cari tahu kalau untuk legalitas ini saya urusnya kemana, seperti itu.
2: Mudah ya mereka memberikan kemudahan. Jadi sudah ada wadah untuk mempromosikan produk dan hasil karya. Betul, memang sekarang ini juga kan orang owner-owner UMKM itu sekarang sudah diwadahi ya.
3: Betul.
2: Jadi tidak ada yang tidak mungkin ketika kita berusaha.
3: Iya, gitu. Betul Mbak Indah. Tergantung dari kitanya saja Mbak Indah. Kalau memang kita punya niat, memang ingin benar-benar membenahi, ingin benar-benar belajar, semua pasti dimudahkan. Dan apalagi sekarang pemerintah itu semua selalu memfasilitasi ya untuk kami UMKM, baik biasanya dari Dinas Kesehatan itu untuk pengurusan apa PRT seperti itu, dari pengurusan halal kita didampingi. Jadi mudah, tinggal dari kitanya sendiri mau belajar, mau maju ya, berarti harus siap.
2: Iya, produk mulai. Apa yang ditonjolkan owner ketika owner itu terbesit idenya mau bikin kue kering? Produk apa yang ditonjolkan?
3: Iya. Waktu itu kan produk saya cuma kue kering ya, Mbak Indah. Jadi saya berpikir begini, saya mau produk selain kue kering, tapi yang bisa diterima di pasaran. Nah, waktu itu kan anak saya memang suka ngemil. Suka ngemil kan, Mbak Indah. Jadi saya coba bikin cemilan yang anak saya suka. Terus saya kasih coba ya kepada anak, biasa dibawa di bekal sekolah. Alhamdulillah teman-temannya suka kan. Terus abangnya bilang begini, "Mak, si ini suka, Mak, cemilanku." Makanya kan saya, "Ya udah, Mama bikin banyak-banyak." Nah, sekalian jualan kan. Dan saya makin sadar ternyata produk saya diterima ya di kalangan masyarakat. Dan bukan cuma teman-temannya anak saya, sama teman-teman saya juga.
2: Orang tuanya.
3: Suka kan,
2: guru-gurunya.
3: Iya, betul.
2: Semakin banyak dong ya.
3: Yang makanya pindah. Wah, ini peluang sebenarnya kan.
2: Benar.
3: Nah, itu waktu saya jual itu hanya pakai pouch bening yang transparan. Nah, saya bilang, "Sayang, kayaknya kalau jual ini enggak boleh kalau hanya asal jual." Bukan hanya sekedar enak ya. Berarti bagaimana saya memikir bagaimana nanti customer kita percaya bahwa produk kita ini baik. Apa baik untuk dikonsumsi. Maka waktu saya mencari informasi. Pertama yang saya benahi di produk saya sus kering, saya mau angkat produk sus kering saya ini, saya benahi dulu, saya urus PRT dan kemudian saya urus halalnya, saya perbaiki packagingnya, dan saya kalau selama ini ya belum saya jumpai, saya satu-satunya UMKM yang ada pouch seperti ini, toples. Bahkan saya sudah menguras nutrition fact-nya, saya sudah urus. Jadi saya menemui produk ini, saya belum langsung saya booming-kan ya. Jadi saya hanya ke teman-teman dekat dulu, karena saya mau ketika produk saya sudah naik ke media sosial, saya mau dari legalitasnya itu sudah lengkap. Jadi ketika bersaing dengan pesaing yang lain, saya juga sudah siap, baik dari legalitasnya, packagingnya, seperti itu. Istilahnya tidak kerja dua kali, Mbak Indah. Jadi sekali start kita sudah lengkap legalitas seperti itu.
2: Iya. Kalau inovasi dan juga bentuk dapat dipertahankan oleh owner untuk membangun kepercayaan pelanggan seperti yang tadi owner bilang, itu menurut owner seberapa penting sih itu?
3: Oh, penting sekali Mbak. Saya itu kan saya berpikir begini, kita kalau sudah siap untuk memulai berarti sudah siap dengan segala konsekuensinya kan, seperti itu. Jadi ketika saya sudah oke nih dengan produk saya dari packagingnya, maka kira-kira saya mikirnya kira-kira apalagi yang harus saya buat. Iya, sehingga customer itu ketika datang tidak hanya satu kali. Ya, jadi customer akan datang lagi. Nah, bagaimana caranya? Makanya saya ada istilahnya ada service untuk pelanggan. Jadi saya lebih ke pelayanan, karena kalau dipikir produk kita itu kan tidak hanya satu-satunya di Gorontalo, ada juga teman-teman lainnya, kompetitor kita. Karena kalau untuk produk bisa saja sama, tetapi saya mikirnya mendingan kita saya bentuk ciri khas saya yaitu dari segi pelayanan seperti itu. Mungkin,
2: pelayanan apa yang diberikan?
3: Oke, Mbak Indah, ini mungkin sedikit tips ya untuk teman-teman di luar sana, karena untuk menjaga kepercayaan konsumen itu luar biasa susah
2: ya. Merawatnya itu
3: ya, seperti itu
2: gak gampang ya.
3: Betul. Kalau dari saya sendiri, Mbak Indah, ketika customer membeli produk saya, tidak cukup hanya sampai di transaksi jual beli, di transaksi jual ya, iya, tidak cukup sampai di situ, tetapi dari kalau customer baru saya layani di lapak, biasanya kan saya sambut, halo Bu, kadang juga saya bilang, Ibu kayaknya pernah saya lihat tapi di mana, padahal tidak pernah, tidak kan pernah. Iya, membangun apa ya,
2: membangun apa begitu, sok kenal sok dekat,
3: iya, sok kenal sok dekat. Orang kan kalau kan dikembalikan kepada diri kita sendiri, kalau ada orang seperti itu, wah, oh berarti saya mereka kenal
2: mereka
3: saya,
2: kan? Nah. Iya, benar. Apa namanya, menarik sekali. Tapi kita break dulu ya. Kita break dulu sebentar, kita akan lanjut lagi.
1: Magota Bacerita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

0: Magota Bacerita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talau.
1: Masih dengan manisnya peluang bisnis kue kering bersama owner UMKM Dapur Mikago, Ibu Sulastri Suma S. Akun, di program Magota Bacerita di siang ini. Owner, kita ini sekarang lagi bersama dengan teman-teman di Manado, di Tahuna dan Talaut. Jadi kita langsung menyapa teman-teman yang ada di sana, yang ada di Manado dulu. Saya cek dulu audionya dari sana. Selamat siang, Jo.
2: Halo,
1: Joyce.
2: Halo, selamat siang.
1: Sehat, Jo?
2: Sehat, salam sehat dari Manado.
1: Salam sehat juga. Oke deh, sekarang yang ada di RRI Tahuna. Tahuna, assalamualaikum. Tidak ada suaranya Tahuna. Halo. Oke. Tahuna sambil memperbaiki audionya ke sini. Audionya tidak nyampe ke telinga saya. Saya ke Talaut dulu ya. Di Talaut ada siapa di sana? Putri kah? Angel kah? Siapa? Halo.
3: Ada Juli.
1: Julianti. Oke, lahirnya pasti di bulan Juli itu ya. Oke. Iya, betul kata eh. Saya coba lagi ke Tahuna dulu. Sepertinya boleh.
3: Iya, Kak Indah bisa mendengar suara saya?
1: Iya, iya. So ada.
3: Oke, baik. Salam sehat Kak Indah.
1: Salam sehat. Hebat-hebat ini teknisinya di Tahuna ya, langsung ada DPRD. Oke deh, sehat semuanya. Baik. Dan teman-teman, ini langsung saja saya serahkan ke teman-teman dari Manado dulu untuk bercerita ya di Magota kali ini dengan owner. Silakan Manado.
2: Terima kasih waktunya Indah. Ini narasumbernya Sulasti kalau tidak salah sebut ya.
1: Iya.
2: Oke, apa kabar?
4: Iya, alhamdulillah baik.
2: Baik ya. Tadi cukup menarik ya. Sebetulnya kita ini walaupun bekerja di ya istilahnya pegawai lah ya, maksudnya waktu kita banyak habis di kantor, tapi ada juga sebetulnya jiwa ingin seperti itu, ingin seperti narasumber, tapi waktunya yang belum ada mungkin nanti. Jadi memang sangat tertarik dengan topik kali ini, dan yang tadi saya sempat lepas headset, kemudian pas pakai lagi ada kata resign. Itu resign dari mana? Lebih memilih ke terjun full ke bisnis yang ini, itu pertanyaan pertama. Kedua, lebih memilih menggunakan bahan premium atau campuran, soalnya tadi kan bicara soal kualitas, katanya kualitas itu layanan itu nomor satu. Apakah memilih bahan premium walaupun untungnya tipis, atau dikombain dengan yang nomor dua lah ya, begitu, atau seperti apa pertimbangannya? Yang penting ya haruslah untung ya. Kemudian yang ketiga, cukup banyak. Saya setuju dengan istilah pelayanan nomor satu. Walaupun ada sedikit dusta putih begitu ya, ada dosa putih tadi. Tapi memang semua mesti begitu biar keakraban itu langsung tercipta. Ini pengalaman pribadi. Kalau di tempat saya tinggal kan, di ya sebutlah salah satu klaster begitu di perumahan, kemudian ada grup jual beli di situ. Sebagai pelanggan memang saya langsung kecewa ketika ada beberapa yang posting makanan, misalnya ikan masak siap kita santap kan. Kemudian kita memilih salah satu penjual, kita reply, saya pesan ini, kemudian tidak ada tanggapan, tidak ada respon, tidak ada reaksi. Itu jelas saya kecewa. Saya tidak tahu dia sudah baca apa belum, kemudian akan diantar apa tidak. Padahal kan dari sekian banyak yang posting, cuman dia yang saya pilih, tapi dia memilih tidak respon, saya kecewa. Itu saya setuju. Jadi ya itu dia, utamakan pelayanan.
1: Pelayanan.
2: Iya. Karena memang sebagai customer saya sangat setuju ya dengan statement yang tadi. Oke, mungkin itu dulu, Indah.
1: Oke deh. Ada banyak pertanyaan ini, tiga.
2: Tiga. Dua mungkin, yang satu lebih mendukung.
1: Oh iya. Oh iya, benar. Oke. Okay. Silakan owner.
4: Oke, terima kasih sebelumnya nih dengan Mbak siapa?
1: Joyce.
4: Oh, Mbak Joyce.
2: Iya.
4: Salam kenal ya, Mbak.
2: Salam kenal kembali.
4: Oke, untuk pertanyaan pertama ya. Kenapa saya resign ya? Seperti itu.
1: Resignnya dari mana?
4: Oh iya, saya resignnya itu kebetulan saya sekretaris desa di desa saya. Itu waktu itu saya ikut penyaringan dan penyaringan aparat desa. Alhamdulillah saya lolos. Satu tahun saya bekerja dan akhirnya memilih untuk resign. Kenapa saya memilih untuk resign? Karena ternyata memang saya tidak nyaman di situ. Jiwa saya ada di bisnis. Saya lebih tertarik. Karena lucunya waktu itu Mbak Joyce, saya selama di desa itu, di kalau kerja saya absen. Saya absensi pagi. Siangnya masuk orderan, aduh saya galau gitu Mbak. Saya galau, aduh bagaimana caranya saya bikin.
1: Harus fokus.
4: Iya, harus fokus. Harus saya harus penuhi orderan, sementara juga di kantor harus ada yang perlu saya mediasi. Biasanya kan kalau di desa selalu ada beberapa masalah itu yang harus kami mediasi, harus saya hadiri pertemuan-pertemuan. Akhirnya saya ngobrol sama suami, alhamdulillah juga suami support, ya udah suami izin ya kalau memang pengen resign silahkan, suami juga tidak keberatan, alhamdulillah saya memantapkan untuk resign.
1: Oke, yang kedua pertanyaannya tentang apa ya, kualitas memilih ya, bahan premium ya.
4: Oke, jadi Mbak Joyce ya, untuk semua teman-teman, awalnya saya itu brandingnya adalah kue premium, jadi orang-orang tahu kalau beli kue yang enak. Bahkan orang-orang itu nge-brand kue saya itu adalah kue mahal.
1: Indah, iya. Ada harga, ada kualitas.
4: Ada
1: dong.
4: Harga, ada kualitas. Memang awal saya memulai usaha saya, target saya adalah orang yang menengah ke atas. Seperti itu.
1: Memang harus menentukan target juga ya kalau.
4: Iya, harus kita targetnya kira-kira customer yang harus kita tangkap itu siapa saja. Nah, waktu itu saya memutuskan harga saya memang saya pasang yang harga tinggi ketimbang teman-teman lain. Tetapi karena makin kesini produk kita sudah banyak dikenali dan saya sadar ternyata customer itu tidak hanya kalangan atas aja, kan ya. Jadi ada beberapa orang yang memang pingin beli produk kita tidak terlalu menuntut bahwa tidak harus enak sekali, tidak karena kan selera orang itu kan beda-beda. Selera konsumen itu beda-beda, selera konsumen bisa berubah-ubah. Ada yang beli produk hanya sebatas ya sudah beli bisa makan, ada yang beli produk maunya aku harus dapat yang enak. Seperti itu kan. Maka dari saya, daripada saya menunggu ya untuk customer yang kalangan atas, mengapa tidak saya menghadirkan produk yang bisa dibeli oleh semua kalangan. Makanya, tapi dengan cara bukan saya yang produk pertama yang saya launching, saya ubah.

0: Apakah nanti bisa tembus Manado?
1: Nanti pernah? Nanti mau di maksim, maksimnya 200.000 ke sana. Ya siapa tahu bisa jadi referensi diajak ngobrol di RRI Manado Tahu Natal Laut, ownernya ya kan?
0: Ya siap.
1: Via Zoom ya.
0: Iya, via Zoom.
1: Datang datang juga sekaligus menawarkan ini produk saya gitu. Oke, lanjut. Tapi tadi ada pertanyaan dukungan, pertanyaan dukungan. Dukungan apa tadi? Oh, fast respon pelayanannya
2: iya,
1: ya.
2: Oke. Okay, saya saya setuju dengan Mbak Joyce ketika kita tidak direspon karena meskipun kita sebagai owner tetapi kan tidak menutup kemungkinan kita kan juga bisa belanja ya. Kita juga bisa jadi pembeli. Saya pernah mengalami hal yang sama yang Mbak Joyce bilang, makanya saya
1: tidak mau mengecewakan ya, seperti yang sudah yang dikecewakan.
2: Saya pernah seperti itu, saya pernah marah sama seseorang owner dan ternyata saya menyadari bahwa tidak disengaja sebenarnya, karena saya juga pernah merasakan hal yang sama, saya pernah ada di posisi yang sama. Waktu itu saya awal-awal memulai usaha, ada yang namanya istilahnya saya sapi, saya roda. Jadi saya sementara produksi
0: one man show.
1: All in one. Saya sapi, saya roda, saya tai, saya rumput ya.
2: Betul. Jadi sementara produksi harus membalas apa chatnya orang, orderan. Ya, maka alhamdulillah saya sudah keluar dari zona itu.
1: Masyaallah. Oke deh. Jo.
0: Oke, okay, baik.
1: Cukup.
0: Ya, terima kasih.
1: Kenapa?
0: Yang terakhir tadi saya memang akan langsung berpindah kalau ketemu dengan owner yang seperti itu, begitu. Kalau dikecewakan, kan banyak pilihan. Ngapain saya bertahan di situ, begitu? Jadi diupayakan pelayanan itu memang ya mau tidak mau harus diutamakan karena kan beda-beda orang, beda-beda customer. Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih juga Jo. Sekarang kita ke Tahuna. Halo Tahuna. Tahuna ini namanya siapa?
3: Iya. Yeah. Dengan Aziza ini, Mbak Indah.
1: Saya lupa.
3: Ya.
1: Oke, Aziza, silakan.
3: Iya, ini sangat menarik ya apa disampaikan owner tadi. Ini penasaran Quaker ini kayak model bagaimana ini ownernya? Apa bahannya? Kalau kan telotoran di Sanger ini ada bahannya dari bahan sagu. Nah ini bahannya dari apa saja ini ya? Untuk pembuatan kue mikago ya kalau tidak salah. Nah, ya terus owner bagaimana ketika usahanya sudah mulai berkembang. Nah, untuk menghadapi tantangan-tantangan di luar sana ketika ada kue-kue produk-produk yang baru. Nah, bagaimana dari owner sendiri untuk mempertahankan tetap dengan produknya sendiri agar kue kering dari owner ini bisa terus laris manis. Nah, seperti apa ini? Okay. Mungkin ada tantangannya atau seperti apa?
1: Oke, silakan owner.
2: Iya, oke Mbak, terima kasih. Jadi untuk produk saya sendiri itu kan fokusnya di kue kering. Saya udah punya 3 produk. Kalau di Gorontalo biasa kalau orang bilang kue kering, terbenaknya adalah kue kering Kerawang.
1: Iya,
2: ya.
1: Kue Kerawang.
3: Oh, Kerawang.
2: Iya, ada Kerawang, ada beberapa macam. Tapi makin kesini kue kering kami itu ada beragam macam. Salah satunya saya produk sus kering. Ini saya bawa produk sus kering.
3: Aduh, penasaran mau rasain.
1: Bisa diangkat dulu di kamera.
3: Oh, lihat produknya. Ini ada dijual lah. Udah bisa di mana nih mau pesan atau seperti apa?
2: Oh, iya. Kalau saya sendiri memang saya menyediakan lapak offline di rumah ada, di toko kue saya ada, di online juga saya di toko Ren saya sudah ada.
3: Oh, ada. Oke. Langsung check out.
1: Check out. Kerajaan kue.
3: Habis ini langsung.
1: Iya, kalau ngobrol soal seperti ini emak-emak memang cocok ya, nyambung. Lanjut owner.
2: Iya. Jadi seperti yang dikatakan Mbak tadi ada yang dari sagu, ada juga dari teman-teman saya itu banyak produk yang dari bahkan ada dari tepung pisang. Itu inovasi dari teman-teman tadi. Cuma saya fokusnya ini juga kalau ini memang paling banyak saya kirim ke tadi Manado sama wilayahnya Mbak Joyce.
1: Apa namanya nih?
2: Ini krepek.
1: Krepek
3: apa?
2: Donamika. Saya kasih namanya Donamika.
1: Donamika.
2: Iya. Ini kayak kalau di Gorontalo namanya kayak kue kertas. Kayak jadul. Nah, biasanya ini kalau untuk

0: kue keripik ini Mbak di Gorontal kan biasanya dijual hanya pakai packaging yang transparan ya, seperti sama ukurannya yang nanti beli banyak baru di apa packagingnya ukuran sekilo ya. Jadi saya berinovasi bagaimana nantinya kue jadul yang hanya ditemukan di pasar-pasar akan terpajang terdisplay di beberapa minimarket seperti itu. Makanya saya inovasi bikin packaging, saya urus legalitasnya. Akhirnya kalau saya mau ikut-ikut pameran, ini mereka tidak percaya kalau kue jadul. Karena kan kemasannya sih dia bagus ya. Jadi tapi harganya juga, nah ini yang saya bilang tadi, saya menghadirkan produk ini yang untuk semua kalangan yang bisa, iya bisa dibeli lah seperti itu. Iya.
1: Ada lagi Aziza atau?
2: Iya sudah pas ini Kak Indah. Oh,
1: okay. Ya. Pindah ke sana yang paling jauh. Tahuna sama Talaut yang paling jauh apa ya?
2: Talaut.
1: Talaut ya?
2: Iya.
1: Naik kapal berapa kali itu ke sana?
2: Kalau dari Tahuna ke Manado dulu, dari Manado langsung ke Talaut, dua kali naik kapal.
1: Enggak, iya. Maksud saya mau kirim ini produk-produk ini ke sana. Oh. Jie.
2: Itu langsung aja lewat JNT.
3: Paling-paling dekat Manado.
1: Paling dekat Manado, sama kurang pas orang owner. Harus tembus ini. Oke, silakan Talaut, Jul.
4: Juli. Yang untuk semua teman-teman yang ada di Tahuna, Manado, dan terlebih di Gorontalo bersama dengan narasumber yang sudah hadir.
1: Ya, Juli, terhenti sejenak Juli. Yang penting
4: akhirnya bukan terlambat gabung.
1: Oh ya. Okay.
4: Nah, kalau dari Wola Juli yang mau ditanyakan mengapa sampai memilih kue kering, kan ada produk lainnya yang mungkin saja lebih gampang dibeli orang ya. Kalau kue kering ini identik kayak kalau kita di Talaut, kalau bicara soal kering bawaannya cuman saat perayaan hari Natal atau tahun baru ya, kalau bicara soal kue, iya, kue kering
1: atau ulang ini, tahunnya Wola Juli.
4: tidak semua ini momen ya. Benar. Kalau untuk kue kering, nah mengapa sampai owner pilih di kue kering bukan produk lain, ini yang dari Juli. Terus yang perlu Juli tanyakan juga mengenai sudah sejauh mana perkembangan usahanya sampai saat ini? Apa yang paling laris dari tiga produk yang ditawarkan ini? Itu aja dari Juli.
1: Oke deh Jul, silakan owner.
0: Makasih Jul. Oke Mbak Juli, terima kasih ya. Ini pertanyaannya
1: luar biasa ya.
0: Maafkan kalau saya nanti akan curhat di sini. Oke Mbak Juli, kenapa saya memilih kue kering? Untuk kue kering itu sebenarnya adalah produk awal saya yang saya bawa ketika saya mulai terjun di dunia UMKM. Karena memang tadi saya mewarisi usaha dari orang tua saya. Dan betul apa yang dikatakan oleh Mbak Juli tadi bahwa kalau kue kering itu nanti jualnya musiman kan? Bagaimana nanti kalau hari-hari tidak ada yang beli kan? Hari ini tidak ada yang beli, besoknya tidak ada yang beli kan? Saya pernah ada di posisi itu, bahkan 4 hari tidak ada transaksi.
1: Wish.
0: Iya, tapi so, waktu itu saya masih rumahan, jadi masih produksi di rumah, saya belum ada toko offline. Dan akhirnya saya, karena saya sudah resign kan, sudah tidak punya penghasilan tetap bulanan, saya berpikir bagaimana caranya saya harus dapat penghasilan harian, seperti itu. Ya walaupun memang ada gaji suami, tapi kan namanya ibu-ibu kan
1: tidak seperti pegang uang sendiri.
0: Iya betul seperti itu. Jadi saya itu berinovasi sampai dengan sekarang. Saya hari-hari di lapak kita ada jual roti, roti sobek, roti isian, donat. Bahkan kalau sekarang saya malah lebih dikenal sebagai produksi donat. Jadi kalau di mana-mana, Mikago, mana donat?
1: Oh, seperti begitu. Itu. Donat Mikago enak, begitu iya, ya. Nah,
0: kue, tapi saya tidak mengesampingkan kue kering saya. Kebetulan saya sudah ada lapak di rumah. Saya selalu menyetok kue kering, tidak pernah saya absen untuk tidak produksi. Kenapa? Karena kalau orang mau berkunjung, konsumen ketika pergi ke lapak, ke toko saya yang tadinya niatnya mau beli donat, beli kue ulang tahun,
1: jadi beli yang lain,
0: jadi lirik yang lain kan, karena di pajangan ada kue kering karawo, ada sus kering, ya.
1: Itu seperti magnet juga ya?
0: Ya betul. Jadi trik marketingnya kita itu sebagai pembisnis kue, ya walaupun orang tidak mau tahu, kita tahu bikin cake, kita tidak, kita tahu bikin kue ulang tahun, bikin lain. Coba kita berani stok produk dan display. Itu adalah trik marketing. Jadi yang tadinya orang akan bertransaksi hanya bayar donat, hanya bayar roti, jadi bisa, ah, ibu sekalian aja bu, saya mau, ya kan? Seperti, jadi bisa menambah apa transaksi kita, ya benar, pendapatan kita dalam satu hari itu. Jadi saya awalnya memang saya curhat ya, dulu saya terjun di dunia UMKM, saya tidak berani setok kue. Saya takut nanti siapa yang beli,
1: nanti basi atau
0: nanti siapa yang beli, rugi kan, sudah keluarin modal, tidak ada yang beli. Dan akhirnya saya ingat waktu itu saya ikut pelatihan di salah satu hotel di Gorontalo, dan kebetulan narasumbernya luar biasa waktu itu. Dan karena memang kalau saya ikut pelatihan saya mau duduk di depan, karena saya mau belajar kan, saya mau duduk di depan,
1: jadi ilmunya terserap banget,
0: betul ya. Pokoknya saya duduk di depan, saya memang mau belajar, produk saya kan saya taruh di depan saya. Dan kebetulan waktu itu narasumbernya memang selalu melirik ke saya, ternyata produk saya, produk saya katanya begini. Waktu itu kemasan saya itu kan warnanya tidak, belum begini,
1: belum masih jreng,
0: ini kata produk kamu sudah, produknya sudah oke, tapi packagingnya belum belum apa ya, belum enak dipandang, seperti itu. Waktu itu kalau tidak saya, kalau tidak salah warnanya hijau kegelapan, seperti itu.
1: Makanya dikatakan belum good looking ya.
0: Belum nyambung sama dengan isi produknya. Makanya saya bilang, oh iya emang perlu ya, emang perlu untuk memilih jenis warna. Dari situ saya mulai belajar. Dan waktu itu saya sempat curhat ke pematerinya, saya bilang makin kesini permintaan saya itu banyak, tapi saya tidak bisa memenuhi. Kenapa? Karena memang cuma saya yang kerja. Makanya pematerinya bilang, keluar dari sini setelah pelatihan, coba kamu rekrut dua orang. Saya bilang, saya takut nanti tidak mampu bayar. Nah, pematerinya kasih, menantang saya lagi kan, memang potong jadi saya kalau kamu tidak bisa bayar mereka. Coba saya, kita tukaran nomor telepon, kita sharing sama bapak itu, luar biasa. Karena itu saya berani, alhamdulillah bu, saya berani merekrut karyawan. Dan ternyata memang betul, semenjak saya rekrut karyawan, akhirnya permintaan yang masuk itu lebih semakin banyak lagi dari yang kemarin. Seperti itu.
1: Iya, luar biasa ini owner ya. Berarti kerja keras dari otodidak, memang dari nol sampai dengan berhasil seperti sekarang ini ya, membuat kita lebih terinspirasi lagi. Teman-teman yang ada di Magota siang ini, terlebih penyiar-penyiar yang satu hari itu terang pe jam siaran itu dari check in sampai check out berapa juga? 7,5 jam
3: ya. 7,5 jam yang dinas, belum perjalanan pulang,
1: belum perjalanan pergi pulang.
3: Persiapan mandi.
1: Nah, itu dia. Memang. Bagaimana kita bisa nyambi seperti owner tadi ya, Jo?
3: Betul. Kecuali Aziza, cuti.
1: Kecuali cuti ya. Oke, deh, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman, silakan mumpung masih ada waktu 5 menit deh ke depan.
3: Oke, owner, berapa lama prosesnya sampai boleh jadi sepercaya diri seperti sekarang ini? Dalam artian pertama kali terlintaskan waktu bawa bekal titip ke anak-anak, ternyata diminati, kemudian jadi dalam artian sekarang kan sudah paling memang sepercaya diri, so baru dari segi packaging saja memang sekeren ini, berapa lama prosesnya?
0: Oke, saya itu awalnya di 2017 sampai 2020 itu saya prosesnya ya hanya jual saja, apa yang saya bikin, itu yang saya jual, saya belum berkembang, saya masih ada di zona nyaman, zona nyaman seperti apa, ya sudah saya produksi, saya jual habis, kembali lagi besok produksi lagi, jual lagi, hanya ada di situ. Dan ternyata saya belajar otodidak, kayaknya saya harus keluar dari zona nyaman ini. Saya harus berani bersaing dengan orang di luar sana. Nah, apa bekal saya untuk bersaing di luar sana? Ntar di tahun 2020, saya itu, saya ke Dikes, saya pergi ke dinas perindak yang ada di Kabupaten Bone Bolango, karena saya domisilinya di Bone Bolango, tapi tidak sampai di situ, saya main ke provinsi, saya main ke semua teman-teman, saya sharing, kenapa kalian bisa, saya tidak bisa, makanya start dari selama 3 tahun itu saya jualnya biasa saja, saya tidak ada legalitas, saya jualnya ya tidak terlalu berinovasi di dari 2017 sampai 2020. Nah, di 2020 saya berniat bertekad untuk belajar dan agar posisi saya bisa sama dengan teman-teman yang ada di luar sana.
1: Iya, artinya ini Joyce, teman-teman Ajija dan Juli, kita juga bisa seperti owner itu karena sudah ada usaha. Usaha kan tidak mengkhianati hasil ya. Sama seperti yang tadi disampaikan. Ajija mau tanya apa lagi, silakan.
3: Yang penting jangan resign.
2: Ya, sudah pas nih Kak Indah.
1: Oke, Jul. Ya. Silakan Jul. Bola Jul.
4: Ya, kalau dari Bola Juli mungkin so paling terakhir sekali mengenai apa kira-kira yang owner bisa sampaikan kepada kami yang mendengarkan saat ini yang mungkin punya keinginan untuk membuka usaha. Bagaimana langkah awalnya itu agar bisa sukses seperti owner. Siapa tahu Juli lagi semua jadi owner apa gitu ya.
1: Semua tak kurang penyiar di talang kalau mau jadi resign.
2: Jangan Jul, jangan.
1: Jangan Jul, kamu sudah dapat dengar mau resign. Oke, silakan owner.
0: Oke, mungkin ini pesan untuk orang di luar sana. Iya. Jangan apa ya? Ketika kita sudah niat, sudah ada niat, maka jangan menunggu niat kita itu sempurna baru mau
1: benar
0: jalan.
1: Benar sekali. Ya.
0: Sekarang itu peluang sekarang itu bahkan misalnya nih ada kita mau pengen usaha tapi bikin apa ya? Tidak usah berpikir begitu. Coba kalau misalnya ya ada Mbak Joyce misalnya hobinya masak ya. Coba ya sudah masak, bikin postingan kecil-kecil. Pasti kalau kita posting ada yang mau beli di mana. Itu peluang sebenarnya. Ketika kalau sudah ada yang bertanya begitu, ya bilang aja ada ready. Seperti itu kan. Iya, untuk memancing mereka. Jadi bagi saya sebelum waktunya terlambat, ya kalau memang dari teman-teman sudah ada niat mau berusaha sama seperti ya memang tidak perlu resign ya. Karena waktu 24 jam itu ada sedikit waktu yang bisa kita pergunakan untuk produksi. Atau kalau misalnya buat mbak-mbak tadi kan dalam waktu kerja dalam seminggu kan ada yang namanya weekend ya. Jadi bisa kita gunakan untuk memproduksi seperti itu. Jadi selama niatnya sudah ada ya sudah tinggal kita permantap usaha sama kita berani melangkah. Seperti itu.
1: Konsisten juga ya.
0: Iya, konsisten itu yang paling utama.
1: Kalau Jo hobi masak, Aziza juga hobi masak, apalagi si Wola Juli. Saya hobi makan sih sebenarnya. Kalau Jo itu datang ke Gorontalo dia pasti bawa oleh-oleh, saya yang duluan makan itu.
3: Ditunggu dulu dari sana, pihak Gorontalo baru. Aduh. Itu.
1: Sobako dia dorang. Oke, owner, kita sudah di penghujung waktu, jadi sudah banyak sekali bacirita ini tentang keberhasilan owner yang hadir di tengah-tengah kita di Magota Bacirita. Semoga obrolan ini bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha baik dari rumah. Karena kalau peluangnya sudah ada, tinggal bagaimana kita orang bisa mengolahnya menjadi sesuatu yang sangat-sangat bernilai ya. Sukses terus untuk owner kita. Tunggu dulu sebelum pamit, orang mau cari tahu dulu apa poin penting yang bisa owner sampaikan untuk menjadi Torang PE inspirasi supaya Torang bisa jadi sukses, mungkin tidak hanya di kue kering atau apa, tapi di usaha-usaha lain juga. Silakan owner.
0: Oke, mungkin jadi segmen terakhir ya untuk teman-teman di sana, saya berpesan bahwa jangan menunggu usaha kita itu untuk sempurna baru mulai jualan. Mulailah dari apa yang kita punya, terus belajar, dan kuncinya adalah konsisten. Seperti itu.
1: Oke deh. Sudah selesai tuntas kita di perjalanan Magota Bacirita hari ini. Lagi menunggu apa ya, Ajija? Lagi mau tunggu kue dia mau kirim ini?
4: Ditunggu sampai tengah laut nih.
3: Oh. Alamat RRI Manado belum pindah.
1: Oh itu. Oke, okay. Kalau di Tahuna apa? Kata-kata hari ini Tahuna. Oke, okay, baik. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang ada di RRI Manado, Tahuna, dan juga Talaut. Dan untuk owner terlebihnya, sukses terus, sehat semuanya kita ya. Kita sudah berada di penghujung waktu. Sekali lagi terima kasih. Kita akhiri di Magota Bacirita edisi Kamis 17 September 2026. Saya Tatu Indah pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di topik yang lebih menarik untuk Magota Bacirita dari RRI lainnya di Korwil 5 ya. Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Sampai jumpa, selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Waalaikumsalam, terima kasih.
2: Terima kasih, Kak Indah.
5: Demikian Magota Bacirita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

Baik, dan di pukul 13 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah. Demikian sahabat budaya, baru saja Anda ikuti program Magota Bercerita bersama RRI Gorontalo, RRI Tahuna, RRI Talaut, dan RRI Manado. Baik, sebelum kita menuju Jakarta untuk siaran berjaringan nasional, kita ikuti informasi yang berikut ini tentang RRI Fest 2026 hadir kembali menyapa pendengar setia. Acara akbar ini dimeriahkan Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Lomba Yel-Yel, Announcer Challenge, Cosplay, Dance Competition, hingga Vlog Competition. Jadwalnya catat sahabat budaya tanggal 17 sampai 18 September 2026 bertempat di Auditorium RRI Malalayang, diselenggarakan Mobile Legends Tournament, Donor Darah, serta Bazar UMKM. Puncak acara digelar pada Sabtu 26 September 2026, berlokasi di Manado Bay, diisi aksi jaga pantai, lomba yel-yel, cosplay announcer challenge, dance competition, serta vlog competition. Seluruh kegiatan gratis, kemudian transaksi di Bazar UMKM, didukung penuh melalui Kris. Acara terlaksana berkat dukungan sponsor Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara, Bisnet, Otoritas Jasa Keuangan Sulutgo, Jumbo Swalayan, Klinik Pramita, PLN Nusa Daya UP Sulawesi 1, Grand Lulei Manado, dan Trijaya Motor Samrat, serta didukung Teh Tong Chi, Extra Joss Ultimate, Icitan, dan HZO, bersama instansi pendukung PMI, Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Utara, DLH, BPBD, dan PBESI. Informasi lebih lanjut, sahabat budaya, dan juga pendaftaran lomba, silakan menghubungi Fika dengan nomor kontak 0812-8686-6033 atau media sosial RRI Manado @RRI_Manado.

daerah Gorontalo berikut ini, ya, yang sementara hadir di ruang dengar Anda. Tuntas sampai di sini pengawalan saya menemani sahabat budaya edisi hari ini, Kamis 17 September 2026. Saya Joyce undur diri. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa dan salam budaya.

0: kabar berita jam 13.
1: Abang Pol, LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai resmi beroperasi setelah diresmikan Presiden Prabowo Subianto di Stasiun Manggarai, Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo kemarin mengatakan masyarakat dapat menggunakan LRT tersebut dengan tarif spesial Rp8 selama 8 hari sejak peresmian untuk sosialisasi dan memperkenalkan layanan kepada warga. Pramono menyebut pembangunan LRT ditujukan untuk memperkuat transportasi publik terintegrasi, meningkatkan produktivitas dan layanan publik, serta memperluas konektivitas yang kini mencapai 93%.

Beralih ke berita yang lain, PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo bersama PT IJO Inovasi Indonesia mengkaji pemanfaatan rumput laut sebagai bioinput organik untuk mendukung pertanian di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Junior Officer Perencanaan dan Pengelolaan Program TJSL Pelindo, Akhlakul Karim pada Selasa kemarin, mengatakan pemanfaatan biomasa rumput laut menjadi upaya menghubungkan potensi wilayah pesisir dengan sektor pertanian. Bioinput berbasis rumput laut akan diuji melalui demplot tanaman jagung, disertai pelatihan dan pendampingan teknis bagi masyarakat mulai dari pengolahan bahan hingga penerapannya di lahan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar yang ada di Nusantara. Senang sekali siang hari ini saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di acara Suara Budaya Nusantara untuk edisi Kamis 17 September 2026 bersama dengan RRI Jayapura tentunya. Dan untuk di siang hari ini kita sapa terlebih dahulu nih, udah ada rekan saya di Jayapura ya, ada Maci Ita. Selamat siang Maci Ita.
3: Selamat siang Bang Noel.
2: Siap, di Jayapura ini siang atau sore ya?
3: Udah mau sore nih.
2: Kita. Oh udah mau sore ya, cuaca panas kah atau mendung di sana?
3: Kita di sini panas sekali Bang.
2: Panas sekali.
3: Udah hujan deras.
2: Oke, di Jakarta masih panas terus ini, belum dikasih hujan.
3: Diminta dong Bang, diminta.
2: Iya, ntar deh diminta ya. Oke deh, Maci Ita, di siang hari ini kita bakal membawakan tema apa sih?
3: Hari ini dari Pro4 Jayapura akan membawakan tentang meracik sehat, merawat budaya.
2: Oke, siap. Meracik sehat, merawat budaya ya.
3: Iya,
2: baik, kalau begitu mungkin setelah ini kita untuk paruh waktu pertama seperti biasa ya Mas Cita, paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Baru nanti di paruh waktu kedua kita buka untuk tanya-jawab bersama pendengar, begitu ya?
3: Oke,
2: baik. Bisa langsung saja diperkenalkan untuk narasumbernya nih, sudah gabung juga ini ya?
3: Iya, udah ada di ujung ya.
2: Iya.
3: Dia ikut Zoom juga sama-sama ya.
2: Baik.
3: Ada UMKM kami ya, dari Tip Jamu ada Mbak Ririn ya. Ini ada Mbak Ririn Musti Wijayaningsih ya. Selamat sore Mbak.
4: Selamat sore Mbak Ita.
3: Sehat ya Mbak ya?
4: Alhamdulillah.
3: Iya, kita baru aja ketemu beberapa waktu lalu karena pas kebetulan memang Mbak Ririn ini juga salah satu UMKM yang ikut acara RRI Fest di Jayapura.
2: Oke, siap. Salam kenal Mbak Ririn ya.
4: Salam kenal Mas.
2: Iya, baik. Silahkan.
3: Oke, baik. Pendengar, pacar-macar kakak dan dorang semua yang ada di seluruh persada Nusantara, salam budaya dari kami di Pro4 RRI Jayapura. Dan kali ini kami akan mengangkat topik tentang meracik sehat dan juga merawat budaya. Nah, banyak ya tradisi-tradisi yang diwariskan di dalam budaya kita, di budaya Indonesia. Dan salah satunya itu adalah jamu ya. Nah, jamu ini pasti semuanya tahu tentang racikan tradisional dari kekayaan ya, kekayaan alam yang ada di persada Nusantara. Nah, menariknya jamu itu sekarang sudah tidak hanya hadir dalam wajah tradisional. Pasti kita dulunya tahu jamu itu jamu gendong ya. Tapi kalau di sini ya, kalau di Jayapura memang agak sulit ya kita kalau mendapat jamu gendong. Nah, menariknya ya, di sini semangat untuk merawat warisan Nusantara itu hadir dalam sebuah usaha ya, membawa jamu ini ke dalam kemasan yang lebih modern, yang dekat dengan gaya hidup masa kini, sekaligus juga untuk buka peluang UMKM ya, untuk terus bertumbuh. Nah, gimana nih jamu yang berakar dari tradisi di wilayah lain ya, dapat diterima dan juga berkembang di Papua? Nah, lalu bagaimana racikan tradisional bertransformasi menjadi produk yang modern tanpa harus kehilangan nilai budayanya? Nah, nanti kita akan tanya-tanya sama narasumber kita, Mbak Ririn Wijaya, Ririn Musti Wijaya Ningsih, owner UMKM Tip Jamo. Bagaimana sih dia punya perjalanan usaha, inovasinya, juga semangat dia untuk merawat warisan budaya melalui segelas jamu ya dari tanah Papua. Oke, kalau tadi udah dengar namanya siapa, suaranya juga, tapi lebih bagusnya kalau Mbak Ririn sendiri yang memperkenalkan lebih lanjut. Silakan ya Mbak, diceritakan sedikit siapa sih owner di balik Tip Jamu ini.
4: Ya, pemirsa semua di seluruh Indonesia, perkenalkan nama saya Ririn Jeningsi, saya lahir besar di Jayapura. Saya sudah berkeluarga. Kebetulan saya kelahiran di tahun 87, tahun 87. Udah tua ya Mbak Ita ya?
3: Ah, enggak kok Mbak. Kita beda-beda 10 tahun aja tuh Mbak. Maksudnya saya lebih muda gitu.
4: Siap-siap ya. Mungkin itu dari saya. Kebetulan ya saya juga ibu rumah tangga. yang punya banyak acara Mbak Ita. Seperti itu.
3: Bukan pengangguran banyak acara ya Mbak ya?
4: Iya, itu pengacara Mbak Ita.
3: Oh iya.
4: Tapi saya banyak acara saya.
3: Oh gitu. Oke deh Mbak. Mbak, gimana sih ceritanya sampai akhirnya Mbak Ririn ini akhirnya apa ya, memutuskan untuk menjadikan jamu ini sebagai usahanya Mbak? Kan banyak tuh UMKM yang lain, kenapa harus jamu sih Mbak?
4: Ah, itu lagi. Begini Mbak Ita, dari keluarga saya itu kan memang pecinta jamu ya, dari kecil udah terbiasa dengan jamu. Tetapi di Jayapura ini saya belum menemukan jamu-jamu yang sesuai standar, ya sesuai dengan nama jamu itu sendiri. Kalau kita mengartikan jamu itu kan adalah minuman kesehatan, minuman tradisional. Minuman kesehatan yang masih tradisional gitu kan, artinya secara garis besar minuman alami lah seperti itu, tapi dengan kemasan modern. Untuk dulu saya memulainya di tahun 2018 itu saya mencari belum ada khususnya untuk Jayapura begitu. Kalau untuk dari luar Papua ke Jayapura banyak, ada Kiranti ya kan, itu istilahnya produk luar, tetapi di dalam di Papua sendiri khususnya di Jayapura itu belum ada, sehingga saya memilih kenapa tidak gitu loh. Saya memproduksi minuman favorit, istilahnya kegemaran yang udah mendarah daging ya, untuk sama-sama diminum oleh teman-teman masyarakat di Papua khususnya di Jayapura seperti itu Mbak Ita.
3: Oke, ya jadi dari awalnya karena suka sama jamu ya Mbak ya.
4: Suka.
3: Terus
4: iya, benar suka banget.
3: Nama UMKM-nya sendiri sebenarnya agak unik ya, karena tulisannya tuh kan T terus Y, T terus Y ya, baru ada tanda koma di atas terus P. Tip jamu. Nah, ini pasti harusnya ada artinya dong, Mbak, ya. Ada cerita khusus nggak sih, Mbak, di balik nama UMKM-nya ini, Mbak?
4: Ya, jadi begini, Mbak Ita. Saya menjalani bisnis usaha itu sebenarnya sudah dari saya semenjak nikah. Dari kecil juga sudah mengetahui bisnis, tapi mendalaminya itu baru sekarang. Nah, pada saat saya menikah itu kan... saya nih istri pegawai yang suatu saat nanti suami akan pensiun. Nah, saya berpikir begini, usaha apa ya istilahnya yang bisa menjadi chemistry di keluarga saya atau keluarga saya, kemudian bisa dipakai semua orang. Kebetulan memang tradisi minum jamu ini sudah diturunkan, turun-menurun dari orang tua saya, bahkan anak-anak saya pun juga saya biasakan untuk minum jamu, terutama yang si kecil ya, si bungsu, si cewek ini kebetulan namanya Tias gitu. Nah, pada suatu hari dia berebutan jamu sama kakaknya, jadi selalu bilang ini Tias ke jamu nih. Nah, makanya brand itu saya kasih nama Tias ke jamu, dengan arti anak kecil yang doyan banget dengan jamu gitu. Itu sih Mbak Rita.
3: Oh, jadi TY itu singkatan dari Tias ya Mbak ya?
4: Iya, Tias jamu.
3: Oh, Tias punya jamu. Jadi yang sama Tias nanti jadi ngerasa lagi, oh ini saya punya jamu kali ya, Mbak.
4: Oh iya, dia memang dia merasa, oh ini brand saya, ini CEO.
3: Berarti nanti
4: CEO-nya gitu.
3: CEO-nya ya. Berarti kalau gitu ada yang namanya Tias yang lain juga bisa bilang, ih kalau gitu saya juga dong Mbak, saya juga Tias loh.
4: Tanda kutip.
3: Tias yang mana? Oh, oke, okay. Jadi Mbak, awalnya kan tahun 2018 Mbak. Merintis karir apa merintis untuk membuat tip jamu ini. Nah, ada tantangan pertama nggak sih Mbak yang Mbak hadapi saat pertama kali merintis usaha di sini ya di Jayapura? Karena ini kan sebenarnya jamu ini kan bukan tempatnya di sini ya. Kita bukan tempat familiar untuk jamu. Kita seperti istilahnya kayak kita menerima gitu, karena memang yang kita tahu jamu itu berasal dari daerah Jawa biasanya begitu. Nah, gimana? Ya. Apakah ada tantangannya tersendiri Mbak?
4: Tantangannya memang cukup besar ya Mbak, apalagi kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat itu agak sedikit bagaimanapun effort bagi saya nih ya kan. Tapi kalau yang sudah terbiasa dengan jamu, khususnya mungkin para pendatang yang sudah tahu jamu itu apa, pada saat itu pain-pain aja. Bahkan pertama kali saya launching di tahun 2018 itu varian cuma dua, kunyit asam dengan beras kencur. Itu effortnya memang luar biasa gitu loh. Nah, sementara teman-teman saya yang orang asli Papua sendiri itu masih masih asing apa sih jamu gitu. Nah, ternyata setelah saya mencoba memberi edukasi kepada mereka gitu, ini loh, saya ada membuat jamu tradisional gitu kan. Kalian harus coba. Memang mereka itu mindset-nya jamu itu pahit, Trin, gitu kan? Jamu itu pahit.
3: Benar. Saya juga mikirnya gitu, Mbak.
4: Iya, memang kalau untuk daerah Jawa sana, memang banyak racikan-racikan yang masih asli banget, artinya tanpa direbus, memang benar-benar pure di deplok gitu, Mbak Ipa. Kemudian diseduh, lalu diminum dengan pakai gula aren, kadang juga pakai madu, tetapi di Papua ini mereka benar-benar bagaimana ya, saya nggak mungkin dong menciptakan sebuah produk yang seperti itu di tengah lidah masyarakat di Papua yang tidak familiar dengan itu gitu, khususnya untuk orang asli Papua ya. Kemudian saya ya effort pertama ya dari teman-teman sekolah dulu gitu kan, pas acara alumni. Malu nggak malu, harus malu gitu loh, harus mau, artinya harus senang untuk memperkenalkan jamu itu sendiri. Setelah mereka coba, saya paksa Mbak, terus saya paksa, oh ternyata manis ya, nggak pahit, nggak berasa jamu, nggak berasa ini, padahal kandungannya itu di dalam ada kunyit, ada jahe yang rasanya tuh medok banget gitu Mbak. Nah dari situ pelan-pelan saya mulai memperkenalkan mereka. Kemudian pada saat itu memang saya belum mengenal bisnis yang cara bagaimana menjalankan bisnis jamu ini secara secara umumnya gitu. Saya hanya mengenal ada modal, saya bikin jamu, saya jual, dapat untung, udah deh kayak gitu. Nah ternyata setelah saya mencoba untuk membuka diri, saya ini harus membuka diri nih, saya punya bisnis harus dibawa kemana gitu. Akhirnya kenalah sama teman-teman yang punya komunitas bisnis gitu kan, terus belajar, oh ternyata membangun bisnis itu seperti ini, kamu mau bawa kemana nih bisnis jamu kamu ini, mau dikenalkan sama siapa, targetnya siapa, kayak gitu kan. Nah di situ saya, wah ini kan saya tinggal di Papua, sementara teman-teman saya yang orang asli Papua sendiri tidak tahu itu, belum tahu jamu itu seperti apa, hanya sebagian aja yang mungkin pernah kuliah di Jawa sana atau mungkin kecil-kecilnya ada buat jamu dulu, memang waktu masih kecil-kecil kita tahun 80-an masih ada jamu-jamu gendong gitu. Tapi setelah masuk ke era milenial, saya rasa kayak sudah kurang dan juga kurang safety juga seperti itu. Nah dari situ saya belajar Mbak membangun bisnis, oh ternyata mau membangun bisnis tidak semudah dibalikan tangan gitu. Kita harus mengetahui cara prosedurnya, membuat jamu yang baik seperti apa, pemasarannya seperti apa, marketingnya kita mengedukasikan ke masyarakat seperti apa, dan harusnya jamu itu dibuat seperti apa, itu memang harus ada pelajarannya gitu, dan itu tidak mudah. Selama kurang lebih 5 tahun saya mendalami itu, kemudian meracik dari bahan-bahannya, saya mulai meracik rasanya kurang bagaimana. Saya selalu minta respon dari masyarakat ketika mereka membeli jamu itu, tanya gitu, kurang apa, sehingga saya mendapatkan resep yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu juga karena saya menjual jamu, jadi saya harus tahu dia punya kandungan apa, manfaatnya apa, hitungnya apa. Padahal itu semua otodidak, saya harus lakukan demi teman-teman, demi masyarakat yang ingin mengkonsumsi.
3: Berarti belajar sendiri ya Mbak ya? Enggak ada warisan dari keluarga gitu, misalnya mama bilang karena ini turun temurun dari keluarga kita gitu, jamu ini udah jadi itu ada nggak sih, atau memang gimana Mbak?
4: Kalau untuk kebiasaan minum jamu itu ibu saya sering ya, selalu setiap hari itu pembuka dari sarapan itu minum jamu dulu, tapi jamu bukan jamu yang blender tapi hanya direbus saja gitu Mbak Ita. Kalau sementara ibu saya juga orangnya sibuk, jadi dia cuma iris-iris terus rebus, bagikan ke kita. Kebetulan dia cuma satu, tapi keponakannya banyak dan semua harus minum jamu sebelum makan gitu. Karena bagi beliau, karena beliau itu penderita diabetes dan dia tidak mau keluarga besarnya juga menderita seperti itu, jadi mereka beliau mencoba mencegah gitu untuk kami semua untuk tidak mengikuti jejak beliau seperti itu.
3: Iya, berarti dapat sehatnya juga Mbak ya?
4: Iya, kalau untuk jamu sendiri saya memang otodidak Mbak, tapi saya masih punya pelajaran kecil dari ibu saya bahwa manfaatnya sebagian besar ini, misalnya kunyit manfaatnya ini, temulawak manfaatnya ini, jadi termemori dalam teringat di dalam pikiran saya seperti itu.
3: Ini kan produknya Mbak ini kan beda ya, karena jamu itu kan memang selalu identik dengan yang digendong-gendong itu toh Mbak, yang dijajakan dari rumah ke rumah. Nah, tip jamu ini justru tampil beda ya, dia punya kemasannya juga berbeda. Nah, bisa diceritakan gimana sih prosesnya, transformasinya, atau terus pertimbangannya Mbak Ririn sendiri apa untuk mengemas jamu ini secara lebih modern, apakah supaya bisa menggayat seperti generasi-generasi muda ya, karena memang pada dasarnya memang generasi muda nggak semua orang tahu minum jamu gitu, karena identik itu loh, jamu itu kan pahit gitu. Nah, supaya disukai kemasannya itu harus seperti apa, itu gimana Mbak pertimbangannya, strategi penjualannya juga Mbak?
4: Ya, baik. Pertama kali saya launching produk jamu, memang saya mempunyai konsep saya harus punya bisnis usaha yang tidak akan ada matinya, dibutuhkan banyak orang, kemudian konsepnya elegan modern. Gitu. Waktu itu saya targetnya ibu-ibu sosialita waktu itu. Tapi makin kesini kayaknya jamu bukan hanya untuk sosialita saja, tetapi manusia yang atau masyarakat yang punya gaya hidup sehat, yang sadar akan gaya hidup sehat. Nah, waktu itu kemasan saya masih botol 600 ml, dan itu saya belum tahu bisnis itu seperti apa. Yang penting saya punya modal, saya jual, saya dapat untung. Nah, ketika itu saya belum tahu seperti keuntungannya harus berapa persen, kemudian kemasannya bagaimana. Itu asal aja gitu, keluar dari pikiran saya seperti sebelum ada inovasi berikutnya, waktu itu belum ada. Tapi ketika saya sudah mulai belajar, oh ternyata ada SOP-nya, ternyata kemasannya harus begini, ternyata untuk kita menarik pelanggan supaya pelanggan itu melihat oh tampilan produk kita menarik, itu ternyata ada tekniknya sendiri. Nah, dari situ saya mulai memperbaiki packaging, ya kan, saya mulai packaging. Pada saat itu bahan-bahan masih murah, kemudian seperti kemasannya, botolnya, di sini memang belum ada. Saya harus datangkan dari luar. Tapi tidak dengan konsep. Nah, setelah saya belajar, oh ternyata konsepnya harus jelas, gitu kan. Arah tujuannya ini mau kemana, kita punya bisnis ini, jam ini mau ditujukan kemana. Akhirnya di situ saya belajar lagi, saya bilang, oh ternyata jamnya itu bisa merangkul ke semua generasi, gitu, dari yang kecil, dewasa, dan sampai yang sudah tua juga. Nah, di sini karena saya banyak melihat generasi muda, Gen Z, Gen Alpha, itu doyan minuman kekinian ya Mbak ya. Nah, bagaimana caranya supaya saya punya produk ini bisa bisa membuat mereka jatuh cinta. Nah, akhirnya setelah saya belajar banyak gitu kan, mengenali pasar, mempelajari pasar gitu, terus target yang saya akan ambil, akhirnya ada beberapa kali masa yang saya rubah gitu. Artinya kayak kemasan sudah berapa kali ya, saya 4 kali packaging yang saya rubah sampai mengena di hati para Gen Z gitu. Gen Z kayak anak-anak milenial. Nah, dari situ juga tampilan dari labelnya juga saya buat semenarik mungkin supaya mereka ini apa nih gitu kan. Karena anak-anak zaman sekarang kan suka yang lucu-lucu gitu. Nah, dari situ baru saya mulai menjelaskan.

0: gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah di UGSD kan kebanyakan anak-anak sudah tahu, oh ternyata jamu itu nggak pahit ya kak gitu, dari UGSD itu gitu. Kemudian ada masa juga di mana saya mengalami tadi bilang kemunduran, artinya kayak jatuh ya, jatuhnya itu memang pada saat saya belum bisa memanage keuangan. Nah, kalau di situ kita boleh punya ide, produk, gitu, apapun itu kita boleh. Tapi masalah keuangannya itu sangat riskan ternyata. Gitu. Pada saat itu memang saya belum tahu membaginya, apakah itu harus punya keuangan sendiri. Gitu. Apa itu saya belum tahu, masih saya campur aduk pada saat itu. Nah, ketika mungkin kesini ikut pelatihan, bergabung membuka diri kepada komunitas, jadi saya tahu gitu. Oh ternyata bisnis itu harus punya keuangan sendiri gitu, harus punya sendiri, tidak boleh gabung dengan keuangan pribadi. Supaya apa? Supaya bisnis itu makin berkembang dan kita tahu perkembangan bisnis itu sampai gimana.
1: Oke, gitu, gitu ya Mbak ya. Oke.
2: Oke, Mbak Cita, mungkin sebelum kita lanjut dan kita gali lebih dalam nih mengenai jamu tip ini ya, untuk nantinya kita bisa lebih tahu mengenai budaya jamu di Papua, kita break terlebih dahulu ya.
1: Oke,
2: Mbak. Oke, baik. Sebelumnya mungkin boleh disebutin juga nih buat mungkin pendengar yang mau bertanya ya di Jayapura untuk nomor telepon ataupun nomor WhatsApp, boleh disebutkan Mbak Cita.
1: Kita ngikut dari Jakarta aja dulu Bang, karena hari ini kita nggak langsung masukin ke mixer gitu ya ke ininya, okay. Karena memang lagi ada masalah di komputer, jadi saya pakai line sendiri.
2: Oke, okay, baik, siap kalau okay. Gitu buat pendengar semua boleh banget ya langsung aja di WhatsApp ataupun telepon studio di 0812-1124928 atau telepon studio di 0213504510. Dan jangan kemana-mana untuk Abang Po dan pendengar semua, tetap di sini di Perompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi kita akan membahas mengenai meracik sehat, merawat budaya bersama owner UMKM Tip Jamu ya, Mbak Ririn Musti Wijayaningsih, dan ada Maci Ita dari RRI Jayapura. Dan Maci Ita, ini di Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk, boleh kita bacakan terlebih dahulu?
4: Boleh, Bang.
3: Oke. Baik, dari Mas Haris Prasetya Effendi di Jogja. Salam budaya semuanya, mengenai jamu Tip ya, jamu dari Papua ini. Jika dikirimkan ke luar Papua, misalkan ke Pulau Jawa dalam bentuk air minum sirup, bukan kemasan, bukan saset, itu biasanya jamu dari Tip Jamu ini bertahan sampai berapa bulan agar masih aman diminum, walau sudah lewat beberapa hari pengiriman, begitu. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mbak Ririn.
4: Iya, baik Mas. Aduh, aku lupa namanya nih, sama dengan Mas siapa ya?
3: Mas Noel. Iya. Yeah.
4: Mas Noel.
3: Iya, yeah, betul.
4: Iya, terkait. Nah, itu pun juga menjadi terkait pertanyaannya, itu pun juga menjadi satu inovasi kami. Dan target inovasi itu diperkirakan bulan depan, tetapi sudah berlangsung sebenarnya untuk kemasan varian sirup ya, sirup jamu dari Papua. Nah, di situ kita sudah mencoba, sudah eksperimen, bisa bertahan kurang lebih selama 6 bulan, Mas.
3: 6 bulan,
4: dan
3: ya.
4: Dan sekarang masih proses, iya, untuk ini sudah berjalan 6 bulan, kami mencoba. Untuk proses eksperimennya berawal dari bulan, bahkan lebih ya, ini sudah lebih ya dari 6 bulan, sudah dari bulan Januari. Jadi tapi belum kami expose, belum kami launching karena masih eksperimen itu. Memang untuk ketahanan bisa dikirim ke luar Papua ya, harus menjadikan minuman itu seperti sirup, itu inovasinya. Nah, ini masih berjalan 6 bulan lebih, udah bulan Agustus dia masih baik-baik saja. Harusnya, memang harusnya bisa sampai setahun ya, sama seperti kayak sirup ABC seperti itu.
3: Yeah.
4: Kayak gitu Mas.
3: Oke. Okay. Siap. Baik, terima kasih Mbak Ririn. Itu dia dari Mas Haris Prasetya di Yogyakarta. Dan sudah terhubung melalui line telepon, kita angkat terlebih dahulu di Jakarta ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara, Bang Noel ganteng.
3: Iya, siap, selamat siang, salam budaya Cigu.
5: Tahu juga dia ya.
3: Iya.
5: Halo dan kakak cantik Maci Ita yang sudah lama ku rindukan, Maci cantik.
6: Selamat siang, Cikgu.
5: Aduh, Aci udah lama tak pesuai, inget ke Tanah Abang kita ya. Kan jalan-jalan, inget Diklat Bang Noe. Ini kan ketemu di Diklat nih, Mama Cita yang... Aduh, luar biasa ya kalau lagi. Sehat ya, Mama Cita ya?
6: Sehat,
5: Assalamualaikum
6: Cikgu,
5: juga
6: sehat.
5: Ya, buat narasumber yang cantik. Mbak Riri, kalau orang Jawa ini Mbak Riri, mesti wijaning sih. Apik tenang ya, namanya. Mbak Riri, salam kenal dengan Cikgu Ria ya, Jakarta Selatan. Dengar suara Cikgu ya, Mbak Riri? Alhamdulillah, aku juga. Nah, memang ini kan kalau ini kan ondernya UMKM tipe jamu ya. Apalagi temanya meracik, sehat, merawat budaya. Haruslah, apalagi kalau orangnya orang Jawa ini dengan, ya, jamuannya jamu tuh. Jamu-jamu, ya kan? Kayak Semarang. Semarang kali ini banjir beras larang kucu di sike. Nah, gini. Temanya ini memang meracik sehat, merawat budaya ya. Adalah sebuah semboyan atau prinsip yang sangat erat kaitannya dengan pelestarian jamu dan obat tradisional asli Indonesia. Betul nggak Mbak Ririn? Nah, Mbak Ririn, seperti apa nih terkandung dalam filosofinya? Pemanfaatan kekayaan alamnya itu seperti apa ya? Dengan pasti ada jamu-jamu ini bahan-bahan apa kan? Kita seringnya jamu ini ada kunyit, ada jawe, temulawak. Nah, seperti apa dengan slogan bisnis jamu, Mbak Ririn? Apalagi resep jamunya tradisional tertentu kan, apa ada resep-resepnya? Kan Mbak Riri tinggal di sana ya, di Jayapura ya, Mbak Masita ya?
3: Iya,
5: Mbak Cita? Iya, nah itulah. Saya mau tanya itu saja buat Mbak Ririn, seperti apa dengan filosofinya, terkandung dalam filosofi pemanfaatannya kekayaan alam, terus seperti apa dengan pelestarian warisan leluhurnya? Ya.
3: Oke.
5: Tiga slogan bisnis jamunya seperti apa? Tiga. Tapi pantun dulu buat biar kita berpantun nih budaya Nusantara biar semangat pantunnya sesuai dengan jamu ya. Pantunnya gini, Kakak masih matahari terbit di Teluk Yotefa, dayung tahu mencari ikan, warisan leluhur jangan dilupa, obat alami kita lestarikan.
3: Begitu, siap, cakep, Cikgu ya. Terima kasih banyak, Cikgu.
5: Bagian timur, selamat sore.
3: Selamat sore dan selamat siang di waktu Indonesia Barat. Itu dia tadi Cikgu Ria di Jakarta Selatan, di Tebet tepatnya ya. Baik, untuk pertanyaannya sudah menangkap ya, Mbak Ririn ya?
4: Ya, Mas.
3: Baik, untuk boleh langsung kan dijawab, ya. Gak apa-apa.
4: Ya, filosofinya itu ya, perpaduan nilai dua budaya sih, perpaduan dua nilai sebenarnya, yaitu penyembuhan alami dari warisan leluhur dan penghormatan terhadap kekayaan alam, nah, khususnya di Papua sendiri ya. Dan jamu itu juga bukan sekedar racikan herbal yang dikemas dalam botol, melainkan simbol sebenarnya. Simbol dari keseimbangan antara manusia, tradisi, dan alam gitu, Cikgu ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk herbal sendiri, bagaimana saya menciptakan suatu produk, kebetulan saya ada di Papua, potensi apa sih yang ada di Papua selain sagu yang bisa dijadikan produk unggulan ya. Ada sagu, sagu kan makanan. Waktu itu saya berpikir kopi, waktu itu saya baru yang kopi baru. Tapi kan di sini yang paling diunggulkan adalah sagu. Waktu itu saya membuat juga ada campuran boba sagunya. Tapi ternyata belum familiar di tanah Papua. Gitu. Kemudian ada kopi. Kopi pada saat itu saya membuat racikan beras kencur latte, perpaduan beras kencur dan kopi arabica dari Papua pegunungan. Nah, dan situ juga alhamdulillah produknya laris manis gitu. Kemudian apalagi nih selain kopi, kelapa, mungkin kelapa gitu kan. Nah, apa sih kebiasaan dari masyarakat Papua sendiri, yaitu mengunyah pinang, Mas Noel.
3: Yeah.
4: Cikgu, mengunyah pinang itu tradisi luar biasa di sini dan melekat, tidak bisa biar kita sampai ke Jakarta, ke luar negeri, tradisi makan pinang, mengunyah pinang itu menjadi apa ya, mendarah daging ya untuk masyarakat Papua sendiri gitu. Nah, makanya tetapi kan nilai manfaatnya itu kan untuk luar tubuh, untuk penguat gusi, gigi, Tetapi ternyata pinang itu sendiri mempunyai manfaat yang lebih besar untuk tubuh kita, seluruh tubuh kita gitu. Jadi makanya dari situ kenapa tidak bisa saya ciptakan jamu untuk dikonsumsi, menciptakan pinang ini, produk pinang ini untuk dikonsumsi tubuh kita. Ternyata bagus juga nih untuk diabetes, untuk apa namanya, vitalitas kaum pria dan wanita gitu. Makanya saya launching, pada saat itu saya launching produk itu yang saya beri nama kunyit asam sirih pinang manjakani, perpaduan dua nilai budaya, yaitu budaya Jawa dan budaya Papua. Seperti itu Mas Noel, Cik Bu, kurang lebihnya, semoga menjawab.
3: Baik, terima kasih Mbak Ririn, dan itu dia tadi Cegu ya untuk jawaban dari Mbak Ririn. Semoga menjawab semua rasa penasaran dari Cegu. Oke deh, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada juga dari WhatsApp, ini dari Cak Afif di Sumenep, Madura. Assalamualaikum, salam kenal Mbak Ririn. Izin bertanya kalau boleh tahu, mbaknya asalnya dari mana? Kemudian karena kebetulan nama belakangnya Mbak Ririn ada marga Jawanya. Dan untuk pertanyaan kedua, kalau untuk jamu beras kencur sendiri, itu di kisaran berapa kalau di Papua sana? Begitu, Mbak Ririn. Halo, Mbak Ririn, apakah ada kendala untuk koneksi? Oke, sepertinya...
6: Halo, Mbak Ririn.
3: Sepertinya ya, koneksinya. Oke.
4: Halo, halo Mbak, udah.
3: Iya.
6: Iya, udah okay. Ya.
3: Oke, tadi pertanyaannya sudah terdengar atau belum Mbak Ririn? Untuk pertanyaannya?
4: Tadi asalnya dari mana?
3: Iya. Dan juga asalnya untuk mana, kisaran iya. Betul. Baik, silakan ya, boleh ya. Langsung dijawab.
4: Siap. Baik, saya akan menjawab. Untuk marga memang bapak ibu saya asli dari Jawa Timur, khususnya Kota Blitar, Jawa Timur.
3: Oke.
4: Tapi saya lahir besar di Papua, di Jayapura. Mm-mm. Jadi sudah kayak bagaimana ya, campur-campur. Kalau di rumah orang tua memang membudayakan untuk berbahasa Jawa. Mm-mm. Kenapa? Karena ketika nanti aku pulang ke Jawa gitu, saya sudah bisa mengimbangi bahasa mereka gitu.
3: Okay,
4: tapi
3: baik.
4: Untuk logat kayaknya tidak bisa membohongi kalau saya bukan asli orang Jawa gitu.
3: Iya.
4: Iya.
3: Oke.
4: Okay. Itu untuk suku saya. Kemudian untuk harga di Papua ini untuk kemasan 250 di Papua ini bernilai 20.000.
3: Oke, okay, baik.
4: Jadi saya punya beberapa kemasan. Yang pertama kemasan sekali minum 250 ml, kemudian ada dua kali minum yang 500 ml dan yang 1 liter. Kalau untuk harga per botolnya yang 250 ml itu 20.000, sedangkan yang 500 ml itu 40.000 dan untuk kemasan ekonomis, maksudnya kemasan apa? Keluarga
3: yang jumbonya
4: lebih,
3: ya.
4: Lebih, ya, yang jumbonya untuk 1 liter itu 75.000, Kak.
3: Oke, baik. Itu dia tadi dari Cak Afif di Madura ya untuk harga, dan juga betul memang ada keturunan Jawa ya Mbak Ririn ya. Tapi besar dan lahir di Jayapura, Papua. Betul. Oke deh. Kita masuk ke pertanyaan dari pendengar untuk yang terakhir ini dari Bang Wahyu di Cibubur. Siang Bang Noel dan Mbak Ita, saya Wahyu di Cibubur. Saya mau nanya nih sama Mbak Ririn, adakah kesulitan dalam mencari bahan baku jamu, bahan pembungkus jamu, sama spot penjualan jamu tradisional ini? Begitu Mbak Ririn.
4: Maksudnya gimana?
3: Untuk iya, untuk ini pertanyaan dari Bang Wahyu di Cibubur, apakah ada kesulitan dalam mencari bahan baku serta untuk pembungkus jamu serta spot untuk penjualan jamu tradisional ini, apakah masih keliling dan sebagainya begitu? Menurut dari pertanyaan dari Bang Wahyu. Apakah sudah terdengar, Mbak Ririn?
4: Ya. Oke, okay, baik.
3: Baik, silakan boleh langsung dijawab.
4: Ya, sudah terdengar. Suara saya jelas, Mas?
3: Iya, jelas.
4: Ya. Oke, okay. Untuk bahan bakunya tidak tidak sulit, ya tidak sulit ya, Mas Wahyu ya. Tidak sulit, bahkan berlimpah di Papua. Bahkan kalau boleh dibilang, kualitas dari rimpang yang di Papua itu dibanding rimpang-rimpang yang pernah saya datangi ya, saya pernah beli dan saya pernah coba, kualitas rimpang di Papua itu bagus sekali. Entah mungkin karena struktur tanahnya saya tidak tahu, tetapi memang kualitasnya bagus gitu. Cuman ada bahan-bahan memang seperti gula aren, madu. Kami datangkan, kalau madu biasa kami pesan dari Wamena, dari pegunungan gitu. Tapi kalau untuk seperti pemanis gula aren, karena memang kita produk healthy, jadi pemanis pun kami juga menjaga dari gula aren kami pakai, kemudian gula batu. Itu masih dikirim dari luar Papua. Sementara untuk kemasan pun masih dikirim dari luar Papua. Sebenarnya di Papua sendiri untuk kemasan itu ada, tetapi cukup mahal ya, ketimbang kami pesan dari luar Papua, tapi memang dalam bentuk dalam apa kapasitas besar itu sangat-sangat murah seperti itu. Kalau untuk pendistribusian atau penjualannya, alhamdulillah untuk jamu sendiri, karena di Papua ini kan mereka sudah paham, toko-toko itu sudah paham tentang halal, sertifikasi halal, kemudian kelegalannya, BPOM, dan lain sebagainya. Maka yang diminta seperti itu, harus ada apa kelegalannya, seperti mungkin KIRT atau BPOM, karena kami produk jamu, jadi kita punya kelegalan dari BPOM, gitu, seperti itu. Terus halalnya juga mereka pertanyakan, dan alhamdulillah, sekarang tip jamu sudah berada, sudah masuk di Hypermart, kemudian ada di Jelail Supermarket dan juga toko-toko retail yang ada di Papua, Kak.
3: Oke, baik. Berarti sudah masuk ke minimarket dan retail-retail yang ada di Papua ya?
4: Ya, insya Allah mungkin menyusul Indomaret.
3: Amin. Amin, amin, amin. Oke deh, karena Mas Ita dan Mbak Ririn, karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 13.55 waktu Indonesia Barat nih ya, kita harus akhiri nih untuk kebersamaan kita di hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin ada harapan atau mungkin pesan juga untuk teman-teman yang mulai UMKM atau mungkin harapan kedepannya mengenai tip jamu ini. Silakan, Mbak Ririn.
4: Ya. Untuk teman-teman UMKM di tengah ekonomi yang sangat sulit ini, intinya kita harus tetap berinovasi, jangan putus kita untuk bersosial media, mempromosikan produk-produk kita, karena yang kita harapkan hanya itu sih, gitu loh. Selalu terus update terus tentang produk kita, dari konten-konten kita, kemudian lobby-lobby relasi atau perkenalkan produk kita ke instansi-instansi. Pokoknya harus aktif lah. Kemudian menjaga keuangan. Sistem keuangan juga kita harus jaga. Kalaupun ambil kredit harus benar-benar diminit balik ya, karena tidak sekarang zaman lagi susah. Kalau kita tidak pintar-pintar mengelola namanya bisnis, ya akhirnya gulung tikar seperti itu. Mungkin itu dari saya.
3: Baik, terima kasih banyak Mbak Ririn ya untuk waktunya. Mas Ita juga terima kasih banyak untuk waktunya kita bisa bertemu di Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini ya. Kalau gitu sukses untuk kita semua dan sehat selalu untuk Mas Ita dan juga Mbak Ririn tentunya.
6: Sama-sama Bang Noel.
3: Siap, oke deh. Baik, Abang Po dan pendengar semua, itu dia tadi ya, Meracik Sehat Merawat Budaya bersama Ririn Musti Wijayaningsih, owner UMKM Tip Jamu. Kalau begitu saya Yeskel Noel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: Pro4 FM, suara budaya, kawan luar.
8: Ikan cakalang fufu adalah salah satu makanan favorit warga Sulawesi Utara yang cara pengerjaannya sangat mudah. Terlebih dulu dibelah dua dan dijepit dengan bambu, lalu diasapi atau difufu selama 4 jam. Asalkan dikerjakan dengan benar, bisa bertahan hingga sebulan dan disimpan dalam suhu ruangan. Ikan cakalang fufu yang dapat diolah dengan berbagai menu itu mempunyai kandungan protein lengkap dan kaya asam lemak omega-3 dan kalium yang dapat menanggal kolesterol jahat. Tidak hanya itu juga, makanan favorit ini berkhasiat menurunkan kadar gula darah, menjaga kesehatan jantung, mencegah anemia, dan mengurangi resiko demensia. Olahan menu yang sangat populer dari cakalang fufu ada beberapa variasi, di antaranya cakalang pampis pedas, cakalang suwir, cakalang kuah santan, dan cakalang saus kecap pedis. Kuliner khas Manado dari cakalang fufu tidak akan habisnya kita bicarakan. Mari kita selalu bangga dan melestarikannya agar anak cucu kita dapat menikmatinya.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ aku awak kau kan takut ke lebah kau. Nah, jangan kan awak le sedangkan kau bau je mati dia lebah. Nah, itu tapi takut. Jadi di situ dia tumbuhnya nama sialang kau tadi. Bajalan baru merombo kau nampak le sayang lebah tu nampak puluh elang. Asalnya dari kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Sialang, aku galau, kau sialang batang saja beri dan tebal tak umi bayi yang kau tak sampai loket dan siada siula gerang anjang siula lidi daun silana yang pucuk siamu amo.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang di persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulunya, sedulur dino. Nah, malam hari itu mau diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar inilah memang masyarakat Kampar dari dulu dia mereka telah melakukan usaha sebagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan, norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan ulayat Mentulik.
4: Biasanya terjadi waktu panen itu, Bu. Ada sebagian diberikan kepada binatang buas itu. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena saya seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita, itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya, tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
3: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk apakan mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur bak pohon sialang. Panglima Sutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
5: Nyonya dilang dah, madya nenek mamak di dulu kan, berkami lah bersama, mau bau. Onge kaluang itu siapa menobang di dondong si kau bau dulu. Ambo nak buah ambo nak menobang. Kabayu mau kau bau sebatangnya. Mbak kayu dulu kan masuk dulu kan. Kalau ada, bawa kayu si kau bau.

0: Nyur Melambai Sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Kawanoa.
3: Pro 4 FM Suara Budaya Kawanoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada di sore hari ini pastinya. Tuh orang balik lagi di Pro 4 FM Manado di Nyur Melambai Sore dengan Nyong Risla. Anda bakal mendengar suara dari Risla sendiri ya sampai menjelang pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah ya, karena di pukul begitu Risla mau pamit karena ada kesibukan lainnya ya, di mana Risla bakal menuju ke auditorium Mala yang sebentar di jam begitu sahabat budaya ya, makanya Risla harus pamit di jam begitu ya, karena Risla masuk di panitia ya untuk merayakan Airfest nantinya di tanggal 26 nanti ya. Oke, sahabat budaya, dengan berbagai program acara yang sangat menarik dari sekarang ya, maupun juga DP informasi dan DP lagu-lagu yang bakal diselidikan untuk semua di Nyur Melambai Sore. Bagaimana Anda punya kabar di sore hari ini sahabat budaya? Semoga Anda punya kabar dalam keadaan sehat dan baik-baik aja, dan pastinya dengar terus Pro 4 FM Manado ya, jangan pernah bosan ya, apalagi dengar turang PP suara ini ya, semoga tidak pernah bosan. Oke, yang masih merasa sakit terang akan juga di hari ini cepat pulih dan diberi kesehatan lebih baik lagi, amin ya, dan semoga lancar Anda punya pekerjaan ya di hari ini, amin. So, pukul 15 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah ya, pastinya Risla bakal update informasi dan juga dipilih lagu-lagu yang bakal disediakan untuk semua. Ya, semoga terhibur Anda semua di sore hari. Oke, tetap bersama kami di 88.6 Pro 4 FM Suara Budaya Kawanoa.

0: Sari.
1: Ya?
0: Kemarin itu kulihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih, ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi aku belum tahu nih harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Liur Melambai Sore, program 4 budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

Balik lagi orang di nyiur melambai sore ya. Di sore hari ini nampaknya DP panas agak sedikit hilang ya. Kalau biasanya di jam begini DP panas masih sangat hot ya. Tapi sekarang agak nanda terlalu panas sekali ya. Seperti di siang hari sama budaya ya. Dan pastinya Rizla mau update informasi untuk semua ya di nyiur melambai sore ini juga ya. Lombok Tengah, ajang Pertamina Grand Prix ya of Indonesia 2026 ya, tak hanya dipersiapkan dari sisi sirkuit dan teknis balapannya. Menjelang MotoGP Mandalika pada 9-11 Oktober mendatang, tradisi Betabek, masyarakat Sasak turut dihidupkan ya sebagai bagian dari persiapan sosial. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia ITDC menggelar Betabek di Pertamina Mandalika International Circuit pada Rabu kemarin ya, tepatnya di malam hari. Tradisi ini juga menjadi ruang untuk memohon izin dan doa restu sekaligus memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sebagai tuan rumah penyelenggaraan MotoGP. Sekitar 200 orang menghadiri kegiatan ini dan mereka berasal dari unsur pemerintah, TNI Polri, DPRD, camat, kepala desa, organisasi masyarakat, dan tokoh masyarakat hingga fasilitas kesehatan. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan Betabek ini memiliki makna penting dalam tradisi masyarakat Sasak, khususnya sebagai bentuk penghormatan terhadap bumi dan air serta lingkungan tempat kegiatan dilaksanakan ya. Menurut tradisi ini perlu terus dihidupkan, terutama ketika kawasan The Mandalika menjadi lokasi kegiatan berskala internasional ya. Keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting agar penyelenggara MotoGP dapat berlangsung aman dan tertib sekaligus memperkenalkan karakter serta budaya NTB kepada dunia. Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia sekaligus Direktur Operasi ITDC, Troy Waroka, mengatakan keberhasilan event internasional tidak hanya bergantung pada kesiapan sirkuit dan operasional, dan masyarakat juga perlu menjadi bagian dari penyelenggaraan karena mereka juga merupakan tuan rumah bagi para pembalap, tim, dan penonton yang datang ke Mandalika. Ya, ITDC ini melibatkan masyarakat hingga tingkat desa dan kecamatan. Kolaborasi tersebut juga mencakup 20 kepala desa di Kecamatan Pujut dan 12 camat Selombok Tengah, serta berbagai organisasi kemasyarakatan. Nah, dalam kegiatan Betabek ini, unsur budaya Sasak juga ditampilkan melalui tembang, duking, kune, dan doa bersama prosesi motong seong, potong tumpeng, dan ramatama. ITDC ini menyebutkan kegiatan ini menjadi bagian dari tiga pendekatan persiapan, yakni inform, engage, dan prepare. Ya, sosialisasi dilakukan kepada pemangku kepentingan, kolaborasi memperkuat melalui pendekatan budaya, sementara masyarakat juga dipersiapkan untuk menyambut para tamu selama MotoGP berlangsung juga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: 88,6 FM 11,88 AM
2: Ladies and gentlemen, this is special performance from Putri Pas.

Patung yang terdapat dalam arsitektur ya, tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap ya keindahan bangunan, tapi juga memiliki makna simbolis yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Hal ini juga menjadi pembahasan dalam obrolan Galang Kangin dari Perempat Denpasar ya bersama Ajik Tiba dan Billy Kejoer pada Kamis tepatnya di hari ini ya. Dalam tradisi Bali, pembangunan para secara fisik ya tidak dapat dipisahkan dalam pemahaman terhadap makna dan fungsi setiap unsur yang menyertainya. Pura dibangun bukan semata-mata sebagai bangunan fisik, tapi juga menjadi ruang untuk menyatukan pikiran dan mendekatkan diri kepada Ida Sang Yang Widi Muasa. Pembahasan tersebut juga menjelaskan bahwa unsur-unsur dalam pura memiliki penempatan dan fungsi masing-masing sesuai dengan konsep arsitektur tradisional ya Bali. Dan karena itu juga keberadaan patung maupun ornamen lainnya diperlu dipahami tidak hanya berdasarkan bentuk fisiknya. Satu yang dibahas adalah keberadaan patung raksasa yang umumnya ditempatkan pada bagian tertentu di kawasan pura, termasuk di sekitar pintu masuk. Patung tersebut juga menjadi bagian dari simbol penjagaan sekaligus mengandung pesan mengenai berbagai karakter yang terdapat dalam kehidupan manusia, ya. Patung dengan bentuk tertentu juga dapat menggambarkan karakter ataupun kekuatan yang ada dalam kehidupan manusia. Simbol tersebut juga mengingatkan bahwa manusia memiliki berbagai kecenderungan yang perlu dikenali dan dikendalikan kehidupan berjalan sesuai dengan nilai kebaikan. Selain patung, berbagai unsur arsitektur pura juga memiliki makna yang berkaitan dengan perjalanan manusia dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, dan penempatan unsur bangunan secara berlapis menunjukkan adanya keteraturan sebagai simbol hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan. Ya, melalui pemahaman tersebut juga keberadaan patung di pura dapat menjadi sarana untuk mengenali berbagai sifat yang ada dalam diri manusia. Dengan demikian juga seni arsitektur dan simbol dalam tradisi Bali tidak hanya menjadi warisan budaya, tapi juga dapat menjadi bagian media pembelajaran dalam menjalani kehidupan. Ya, oke. Sahabat Budaya, cukup sampai di sini ya. Risus bagikan informasi hampir 1 jam ke depan ini, nanti sebentar di pukul 16 sampai 9 pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah bakal ada acara request yaitu pilihan pendengar.

0: pas jam 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Ya Allah,
0: begitulah seruan Cut Ainun ketika menyuruh lebah yang bertebangan untuk kembali lagi. Cut Ainun, panggilan warga kepadanya. Cut Ainun, warga Kemala Sago, Kabupaten Aceh Pidie, seorang janda berumur 45 tahun yang ditinggal meninggal suaminya 2 tahun yang lalu dikarenakan sakit berat. Cut Ainun seorang janda dengan keterbatasan fisik yang dimilikinya sejak dilahirkan, yaitu tuna daksa. Cut Ainun memiliki semangat hidup yang luar biasa. Walaupun dengan keterbatasan yang dia miliki, tetapi tidak membuat Cut Ainun pasrah dalam menjalankan hidup ini. Kegiatan sehari-hari Cut Ainun menjahit pakaian bekas dan mengumpulkan bekas-bekas minuman plastik untuk didaur ulang menjadi tas yang cantik. Apapun dia kerjakan, asalkan menghasilkan uang dan halal, dia bersusah payah mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk kebutuhan sehari-hari.
2: Iya, kami terkadang kasihan melihatnya. Orangnya pantang menyerah dan selalu ada saja kegiatannya yang dia lakukan. Terkadang kami lihat dia menjahit baju sendiri sedangkan suaminya enggak ada. Habis itu di mana ada acara kanduri, dia kumpulin aqua, satu aqua tuh berapa, kadang-kadang dapat dia satu goni. Habis itu dia buatkan dompet entah apa aja. Kami karena kasihan, kadang-kadang kami suruh buat sama dia sampai 3 kami jual lagi sama orang lain. Ini karena kami melihat dia pun orangnya cacat, bukan kayak kita sempurna ya kan. Habis itu dia tinggal sendiri di rumah, anaknya enggak ada. Makanya sehari-hari aja dia cari sendiri. Kadang-kadang ada juga orang kasihan kasih sedekah sama dia.
0: Setelah perjalanan panjang, Cut Ainun akhirnya menikah dengan tambatan hatinya. Lelaki yang dinikahinya juga sangat mencintainya. Namun naas, suaminya mengalami kecelakaan dan mengakibatkan patah tulang sehingga tidak bisa berjalan dan harus dirawat. Pupus sudah harapan Cut Ainun. Awalnya berpikir setelah menikah akan hidup bahagia dan menunggu nafkah yang dibawa pulang suaminya. Tetapi malahan Cut Ainun kembali menjadi tulang punggung keluarga, merawat dan membiayai semua kebutuhan suaminya yang hanya bisa berdiam diri di kamar. Setahun lamanya Cut Ainun merawat sang suami, namun Allah berkehendak lain, suaminya meninggal dunia. Dan pada akhirnya Cut Ainun hanya bisa pasrah menerima nasib.
2: Saya kakaknya Cut Ainun. Nama saya Cut Ita. Cut Ainun sempat berputus asa awalnya. Sedih. Itu sudah lumrah ya. Yang namanya manusia, wajar kita bersedih. Apalagi ditinggal suami yang kita cintai. Tapi dia juga merasa sudah cukup merawat suami dengan baik. Semasa sakit jadi kita tidak ada penyesalan ketika suami meninggal. Saya melihat Cut Ainun cepat kembali beraktivitas seperti biasa.
0: Sepeninggal suaminya, Cut Ainun kembali beraktivitas. Keajaiban pun terjadi. Segerombolan lebah datang ke rumahnya dan membuat 5 sarang tepat di pohon kelapa yang ada di depan rumahnya. Lebah tersebut bersarang di pelepah-pelepah kelapa. Dia pun heran dan juga ketakutan melihat begitu banyak lebah yang hinggap di rumahnya dan langsung menyerbu pohon kelapa. Pada awalnya dia sudah menyuruh orang untuk memotong kelapa tersebut karena sudah lama tidak berbuah. Niatnya pun untuk memotong pohon kelapa itu pun diurungkan karena takut akan lebah tersebut.
1: Ini dia ya. Mak udah ada undang ada wabah bila aku. Oh, kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa?
3: ada dengan ka urung aja lebih tu iya tu bangi lagi tu iya hebat yang berikan berikan cawaya wakula wakul deh belahan lebih katanya orang dicawaya kan diwe dah diwe kuala ini.
0: Saudara pendengar, lebah merupakan sekelompok besar serangga yang dikenal karena hidupnya berkelompok, meskipun sebenarnya tidak semua lebah bersifat demikian. Di dunia terdapat kira-kira 20.000 spesies lebah dan dapat ditemukan di setiap benua, kecuali Antartika. Saudara pendengar, begitu beruntungnya nasib Jo Enon semenjak lebah hinggap di rumahnya. Lebah tersebut menghasilkan rezeki kepadanya. Mengapa tidak? Lebah sudah bersarang selama setahun di rumahnya dan menghasilkan madu. Setelah terbang, kemudian lebah kembali lagi untuk bersarang. Lebah tersebut menghasilkan pundi-pundi rupiah yang fantastik. Biasanya, untuk mendapatkan madu yang dihasilkan lebah harus melakukan budidaya lebah atau harus menjelajahi hutan rimba untuk mendapatkan madunya. Hidup Jut Ainon sedikit demi sedikit berubah karena lebah sudah membuatnya tidak harus bersusah payah untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan, hasil yang didapatkan dari madu lebah bisa membeli barang-barang yang mewah. Contohnya, seperti baru-baru ini, Jut Ainul sudah lama menginginkan mukena berkat cantik untuk dipakainya saat lebaran. Tetapi, karena keterbatasan ekonomi, niat tersebut harus diurungkan. Namun, lebaran Idul Fitri tahun ini tersalurkan niatnya untuk membeli mukena cantik berkat lebah tersebut.
3: Cuma ada kemarin memperoleh apa dari lepas mana masa lepas mana ada kayak ni mio, aku ada, hari mereka warto hebat berbayar, warto
4: uang dari jangan cuma.
0: Jut Ainon menuturkan, ketakutannya kepada lebah sudah hilang. Makin hari dia sudah terbiasa dengan lebah. Dan bahkan, kalau lebah tidak ada di dalam rumahnya, dia bertanya-tanya pada kemana semua lebah tersebut. Lebah sudah menjadi bagian dari hidupnya. Mereka seakan saling menyayangi sesama. Tidak ada sedikit pun ketakutan untuk digigit sang lebah. Terkadang saat Cu Ainon berbaring, ternyata ada lebah, gigitan kecil dirasakan Cu Ainon, namun tidak sampai memar atau menjadi bahaya.
2: Anehnya lagi lebah itu dia lagi menjahit baju, lebah itu kadang-kadang masuk ke dalam rumahnya mengawani dia, tapi lebah itu anehnya enggak menggigit. Cuma dia muter-muter aja di sampingnya. Habis kadang-kadang pernah masuk di dalam jilbabnya. Cuma enggak digigit, keluar sendiri lagi. Karena mungkin dia tahu itu ini orang rumahnya. Emang kasihan kita lihat dia. Yang kami herankan, lebah itu pergi semua. Tapi lebah itu kok balik lagi? Itu yang kami herankan. Bisanya ya lebah itu udah pergi semua tapi balik lagi. Yang anehnya kami kok bisa kayak itu. Itulah rezeki dari Allah, dari manapun bisa datang. Udah setahun emang lebah itu tinggalkan sarangnya di situ dan madunya. Dia pergi tapi tiba-tiba udah datang lagi ke situ. Mungkin membawakan rezeki lagi untuk Cut Ainon karena dia pun tinggal sendiri di rumahnya. Habis itu di depan rumahnya kuburan banyak, kuburan zaman dulu. Karena ada pohon-pohon kelapa, makanya lebah itu disitulah berbuat sarang di depan pintu rumahnya. Mungkin selama ini dia berkawan cuma sama lebah. Kalau malam, siang pun dia berjahit di situ, kawannya lebah.
0: Saat madu dari lebah sudah bisa diambil, masyarakat langsung berkerumunan ke rumah Cut Ainon untuk membelinya. Bahkan, masyarakat dari kampung sebelah dan dari jauh berdatangan untuk membeli madu, sekaligus menyaksikan sarang lebah yang bergantungan di beberapa pelepah pohon kelapa tersebut. Karena fenomena seperti ini jarang terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang beriman itu bagaikan lebah. Ia akan makan yang bersih, mengeluarkan sesuatu yang bersih, hinggap di tempat yang bersih, dan tidak merusak atau mematahkan yang dihinggapinya. hadis riwayat Ahmad Al-Hakim dan Al-Bazar. Untuk itu, ada keistimewaan yang dimiliki hewan kecil bernama lebah, hingga Nabi menjadikannya inspirasi bagi seorang mukmin. Bahkan, Allah mengabadikan namanya pada salah satu surah ke-16 dalam Al-Quran, yakni An-Naml. Seorang mukmin haruslah memiliki sifat-sifat unggul dan istimewa dibandingkan dengan manusia lain. Kehadirannya selalu bermanfaat dan membawa maslahat bagi manusia. Begitulah, saudara pendengar, kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Allah bisa mendatangkan rezeki tanpa terduga-duga dan bahkan di luar logika manusia. Saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaannya. Saya Tina dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nyiur Melambai Sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: FM 11.88 AM.
3: Oke, balik lagi pastinya di Nyiur Melambai Sore dengan Nyong Rizla ya. Sepukul 16 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah ya. Torang somaso dengan acara request ya, pilihan pendengar yang mau merapat ya. Ayo Rizla batunggu sampai menjelang pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah ya. Anda pekerjaan di sore hari ini bagaimana? Aman, lancar ya. Kalau aman baguslah ya. Saatnya pada pulang mungkin ya. Yang belum kelar juga pekerjaan, bawa jo lembur sebentar malam ya, baru Anda itu bekerja lebih maksimal lagi ya. Karena mungkin sedikit le Anda mau pada pulang kerja, kalaupun jam begini sepulang kerja selamat istirahat, ataupun sedikit le mau pulang kerja, semangat untuk tuntaskan pekerjaan Anda di sore hari ini ya. Cuaca nampaknya sore hari ini so agak basah diki somo-somo ya. Nggak ada dapat lihat DP panas ya, sobat somo-somo bagus ya. Semoga beberapa hari ke depan kota Manado ataupun juga di Sulawesi Utara bakal diguyur hujan ya. Oke, Rizla batunggu di acara pilihan pendengar yang mau merapat ya. SMS atau WhatsApp 0853 424 0928.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Hai Wawu, tumben ngana ini? Biasa tajelia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini sonya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tak pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman. Kau itu manik dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
2: 88,6 FM.

Masih di acara request pilihan pendengar ya. Ngomong-ngomong, Anda semua sepunya aplikasi digital atau belum nih ya? Kalau pada belum, segera download sekarang juga ya. Kalau misalkan frekuensi kami gangguan ya, ataupun juga AM kami gangguan ya, mending ya Anda mendengar melalui aplikasi R Digital di mana aja kapan aja. Yang penting ada di jaringan. Oke? Caranya Anda saat ini menggunakan handphone Android bisa download secara gratis Google Play Store, kalau iPhone itu di App Store. Nah, R Digital ini di dalamnya banyak berbagai informasi ya, dan juga DP lagu-lagu. Dan Erinet juga bisa tonton bandingan langsung di situ ya. Ada podcast juga. Perkiraan cuaca, lalu lintas ya, dan juga lengkap pokoknya ya. Coba deh Anda download dan lihat dan bandingan melalui aplikasi digital ya. Bukan cuma digital, Anda bisa bandingan melalui audio streaming kita di eri.co.id ya. Nah, sahabat budaya, hari selama sibat tunggu sampai nyalam pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah ya. Masih agak sedikit panjang. Jadi yang mau bergabung di Promotif Marado, dipersilakan SMS atau WhatsApp 0853 42 400 928.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Oke, balik lagi dengan Nyong Risla pastinya di Nyir Melambai Sore, sahabat budaya ya. Apa kabar Abang Risla? Baik ya, sebaliknya untuk Vero sendiri di sore hari ini ya. Vero bilang katanya jalan-jalan ke Alutrio Malayang ya, nanti sebentar baru Risla berjalan ke sana ya. Karena Risla juga termasuk di panitia di situ ya. Tapi sedikit leh ya, karena Risla lagi siaran buat Abang Sahabat Budaya di Nyir Melambai Sore. Mungkin agak basa dikit semua masuk malam, baru Risla OTW ke Auditorium Malayang ya, bantu-bantu pada orang ya. Oke, request lagu Lola Drakel, Sebuah Penantian. Salam buat Yulita Rompas, Melani Wonasa, and Christianus Rame. Harapan sehat selalu untuk Risla, salam sehat and bahagia, amin. Oke, pastinya requestan Vera dulu, Risla putar karena baru itu yang masuk ya di SMS atau WhatsApp ya. Jadi yang mau rapat mari juga kemari di Profesor Manado, Risla tunggu sampai menjelang pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.

Itu dia requestan dari Vero, ya Rizla Seputar di acara request belum mendengar. Oke, yang mau rapat kamar hijau, Rizla masih buat tunggu sampai menjelang pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah ya. Jangan sampai lagi 5 menit Anda itu masuk ya di acara request belum mendengar, mohon maaf. Ya apalagi Rizla Sumpah Suara, semua pamit ya. Nah, nanti di lain kesempatan aja, oke? Ya, Rizla masih buat tunggu dan pastinya masih dinyong Rizla di New York melambai sore.

mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit temaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit temaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu, kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, kenas demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring, harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning, berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Ke Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka ini dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lemes ke belakang.
0: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Waktu di Instagram udah pukul 17 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah ya. Sedikit leh bakal diselesai sudahin acara request ya. Jadi marapat juga mari. Semua masuk-masuk malam. Sabab udah ya ya. Jadi segera lekas kasih tuntas pekerjaan Anda semua ya. Di sore hari ini juga ya. Oke, untuk kaum muslimin dan muslimat sama maghrib berkumandang di wilayah Provinsi Sulawesi Utara maupun sekitarnya pukul 17 lebih 41 menit waktu Indonesia Tengah, ya. Yeah. Oke, tetap bersama kami pastinya di Islam Sibatunggu sampai menjelang pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah di acara request pilihan pendengar.

0: Air tua memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

2 menit lagi ya, Rizla mau sudahin acara request sesi terakhir. Di menit-menit terakhir ini, Melani, Anda beruntung ya. Requestan Anda bakal Rizla playkan ya di acara request film pendengar ya. Katanya lagu Vicky Panas Pela ya. Salam buat Bung Vero, Ibu Ratna dan Bapak Li di Tuminting, salam manis dan kompak selalu yang tugas. Makasih. Oke, makasih juga. Sebaliknya untuk Melani Lunasa ya. Oke, okay, sebelum Rizla mau putar requestan dari Melani Unasa, Rizla mau kasih tahu Anda nih, sahabat budaya ya. Setuju nggak sih kalau internet itu harus bisa bikin kamu tenang, senang, dan menang? Bisa bikin kamu tenang dengan koneksi yang stabil, upload download simetri, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saatnya ya. Makanya Anda, sahabat budaya, pakai Bisnet sekarang juga. Untuk kamu yang ada di Kota Manado, Bisnet Home Internet ODS kini hadir dengan bandwidth 100 Mbps dan dengan harga yang lebih terjangkau, yaitu sekitar Rp175.000 per bulannya ya. Pakai Bisnet Home bisa bikin kamu senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 Mbps. Gak cuma itu juga, kalau kamu pakai Bisnet, Anda berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Vaganza yang akan diundi di bulan Desember 2026. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulan. Ini hebatnya totalitas internetan, pakai Bisnet, bikin kamu tenang, senang, menang. Informasi lebih lanjut, kunjungi bisnethome.net ya. Oke, pastinya Rizla makasih banyak yang sudah gabung di acara request ya. Ya, nanti sebentar Anda bakal Rizla hadirkan lantunan-lantunan lagu-lagu islami di mana Rizla bakal relay ke Pro 1 RRI Manado. Dan azan maghrib hukum malang di pukul 17 lebih 41 menit waktu Indonesia Tengah ya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka setiap siang dan malam dalam bulan Ramadan, dan semua orang muslim yang berdoa akan dikabulkan doanya." Hadis riwayat Al-Bazzar, Ahmad dan Ibnu Majah. Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مكاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Ali At-Tantawi dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahwa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian. Bahwa dia sedang berjalan menuju kematian. Dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab, dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya. "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu, dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan. Namun tanpa disangka-sangka kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah. Bahwa dunia itu hina sekali. Dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar. Kecuali kita didera banyak ketakutan. Sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 4, suara budaya Kawanua.

Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

0: Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit karena bisa ditemukan di hampir seluruh pulau, mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna. Sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Untuk menuju ke Pulau Natuna, kalau dari ibu kota Jakarta memerlukan waktu sekira 4 jam perjalanan udara dengan sekali transit di Pulau Batam. Tim RRI Voice of Indonesia berangkat dengan penerbangan paling pagi pada pukul 6.15 dan mendarat di Kota Ranai, Pulau Natuna sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Para penerbang kami yang terhormat dan membuat Bapak Pasar ini, kita untuk segera mendarat di bandara Ranai di Natuna.
0: Setibanya di Natuna, kami langsung tidak membuang waktu untuk menikmati kuliner khas setempat di sebuah rumah makan warga yang menawarkan beragam menu masakan tradisional. Kebanyakan berbahan ikan laut segar, yang sudah barang tentu memanjakan lidah dan menggugah selera. Maklum kalau di Jakarta, relatif sulit diperoleh. Selama beberapa hari di daerah paling utara Indonesia dan berbatasan dengan 7 negara Asia Tenggara ini, RRI Voice of Indonesia berkesempatan melakukan penelusuran. Terdapat 8 lokasi atau geosite yang ada di Natuna. Telah ditetapkan masuk ke dalam kawasan geopark, yakni Pulau Stanau, Pulau Akar, Batu Kasah, Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Gua Kamak, Tanjung Datu, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosite di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligo-miosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta. Selain bebatuan granit raksasa yang jumlahnya ribuan, alasan Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark karena memiliki keanekaragaman hayati langka dan unik yang tidak ada di daerah lain, bahkan di negara lain. Di samping itu, Natuna juga memiliki peninggalan kebudayaan yang adiluhung, sehingga perlu dilindungi. Seperti diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Hardinansah, kepada Voice of Indonesia.
2: Bebatuan Natuna itu asalnya dari kerak samudra, kerak benua, Sungai Purba. Yang punya usia menurut ahli geologinya itu 144 sampai 188 juta tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, karena Natuna itu memiliki biodiversity, jadi keanekaragaman hayati. Jadi di Natuna itu kita punya hewan endemik yang satu-satunya di dunia, yaitu kekah. Kemudian juga kita punya kodok terkecil di dunia, cuman sebesar kuku ibu jari, itu di Kecamatan Serasan. Kemudian yang terakhir, karena kita memiliki culture diversity, jadi keanekaragaman budaya yang kita miliki. Ya kita kan ada ini, mendu, ayam sudul, kesenian alu, banyak sekali, beragam, tersebar di Kabupaten Natuna.
0: Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Geopark Natuna, Kiki Firdaus, mengungkapkan penetapan Natuna sebagai kawasan Taman Bumi Nasional atau Geopark pada 29 November 2018 silam melalui proses yang relatif singkat atas inisiasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Mengingat selain memiliki sumber daya alam dan budaya setempat, Natuna merupakan beranda NKRI yang letaknya sangat strategis, berhadapan dengan Laut Cina Selatan yang kini diberi nama Laut Natuna Utara.
3: Setahun sebelumnya, 2017 itu ada teman-teman dari Kementerian Luar Negeri berkunjung ke Natuna, tepatnya nginapnya di Alipstone. Nah, di Alipstone Park itu kan landmarknya hamparan bebatuan, landscape batu-batu. Nah, cetus ide dari teman-teman Kementerian Luar Negeri, wah ini harus kita selamatkan Natuna dengan batu-batu granitnya ini, jangan sampai semuanya dipecah jadi pondasi rumah gitu. Karena di sini itu memang batu-batu granit itu dijadikan bahan untuk pondasi rumah rata-rata, tapi tidak diproduksi untuk dijual massal gitu. Tetapi kelama-kelamaan kan akan habis. Nah, kementerian juga melihat letak Natuna yang berada di tengah-tengah lautan yang selama ini jadi polemik beberapa negara. Posisi Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark itu dianggap penting untuk sebuah status di luar. Sebenarnya untuk menjadi sebuah geopark, Natuna masih panjang prosesnya. Namun, Natuna dapat kesempatan yang sangat spesial. Kita diberi kemudahan untuk menyusul seluruh administrasi di belakang seperti hadiah lah, seperti anugerah yang diberikan oleh negara untuk wilayah Natuna sebagai penghargaan menyatakan bahwa kita memang benar-benar berada dalam kawasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ditetapkannya sebagai geopark. Taman bumi yang tujuan mulianya menyelamatkan bentuk bumi dari sekarang hingga jutaan tahun yang akan datang sampai kiamat.
0: Masih menurut Kiki, pengelolaan kawasan Geopark Natuna secara komprehensif dan berkelanjutan, di mana ada campur tangan pemerintah Republik Indonesia melalui lintas kementerian dan lembaga, serta Pemda, menjadi salah satu upaya penting dalam mensejahterakan masyarakat setempat, dan sekaligus mempertegas kehadiran negara dalam mengantisipasi munculnya klaim dari negara lain atas Natuna. Terakhir, Kiki Firdaus mengungkapkan, Geopark Natuna kini tengah diperjuangkan untuk mendapat pengakuan dari PBB berupa penetapan sebagai UNESCO Global Geopark.

0: Nyiur Melambai Sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Kawanoa.
3: Orang Pekampung ya, pastinya lagu-lagu Minahasa maupun juga lagu-lagu Sulawesi Utara yang bakal diselarikan ya di Nyiur Melambai Sore. Selamat malam untuk semua sahabat budaya ya. Semoga malam hari ini Anda dalam keadaan sehat ya, dan begitu menyenangkan dan semangat untuk bekerja yang baru masuk di jam pagi ini. Yang sudah pada pulang, selamat istirahat, selamat berkumpul dengan keluarga tercinta Anda ya. Hati-hati di jalan, Anda yang mungkin lagi membawa motor ataupun mobil di malam hari ini ya. Hati-hati, pelan-pelan jo, yang penting sampai di tempat tujuan dengan selamat. Amin ya. Terompet Kampung ya, satu jam ke depan ini bakal diselarikan untuk semua sebelum termasuk dengan Senandung Bu Sami di pukul 9 sampai menjelang pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Mana tahu kalau di Minahasa itu kote ada di nama Kampung Jawa Tondano.
1: Tahu no? Marki apa kang sampai ada Kampung Jawa Tondano di tengah-tengah Minahasa? Jadi penasaran tre.
2: Hah? Masa ngoni min tahu di sejarah?
0: Min tahu. Kiapa ngana tahu so?
2: Tahu no? Kampung Jawa itu Kiai Mojo deng dewe pengikut yang making pas tahun 1830. Dorang ini orang-orang Jawa yang dapat buang ke Minahasa karena perang di Ponegoro. Kong dorang datang bangun pemukiman dengan nama Tegal Rejo. Cuma seiring berjalannya waktu, dorang kembangkan DP nama jadi Kampung Jawa Tondano.
1: Eh, mar kita dengar-dengar leh, ternyata banyak dampak baik karena adanya ini Kampung Jawa Tondano, Kang.
2: Betul sekali. Orang-orang Kampung Jawa Tondano jakase belajar pandai besi, keterampilan roda sapi, deng bajak sawah pak orang Minahasa. Jadi kato, hubungan orang Minahasa dengan Kampung Jawa Tondano lebih erat tentunya.
1: Oh, begitu dang.
0: Makasih nih, so kasih tahu putu orang.
2: Iyo, sama-sama. Oh, nile mesti banyak babaca supaya tahu tuh sejarah-sejarah nih.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

balik lagi dengan Torang Pe Kampung. Bagaimana lagu-lagu Minasam maupun juga lagu-lagu Manado ataupun Sulawesi Utara yang disediakan bisa bikin hati Anda begitu menyenangkan, bikin dapat ingat kampung halaman, ya. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus mengematakan pelaksanaan pemilihan hukum tua, yaitu Pilhut serentak tahun 2026 ini, ya. Satu upaya menyusulkan pesta demokrasi ini, Pemkab Minut melaksanakan rapat koordinasi, yaitu Rakor, pada Selasa kemarin dulu, ya. Rakor pelaksanaannya pemilihan hukum tua serentak di Kabupaten Minut tersebut juga digelar di ruang asisten satu bidang pemerintahan dan Kesra. Dalam kesempatan itu juga nampak dihadiri seluruh kepala kecamatan yang akan melaksanakan Pilhut. Salah satu kecamatan yang akan melaksanakan Pilhut yakni kecamatan di Membe. Dalam rakor ini juga dihadiri oleh camat di Membe, Frans Talumantak, ya. Dalam rakor ini juga nampak dihadiri kepala dinas PMD Jori Titongo, ya, serta lintas instansi. Adapun Pilhut serentak di Kabupaten Minut rencananya akan digelar pada 7 Desember nanti, ya. Dan saat ini sementara dalam tahapan pendaftaran bakal calon hukum tua.

Oke, sahabat budaya menutup perjumpaan. Makasih banyak sudah gabung buat teman yang Risla di Nyur Melambai sore. Nanti sebentar Nyur Melambai malam ya di pukul 20 sampai menjelang pukul 24 waktu yang setengah bakal ditemani sama Fani ya. Senang nunggu Sami di mana masih dengan lagu Minasa yang bakal diselarikan untuk semua di pukul 19 sampai menjelang pukul 20 waktu yang setengah. Oke. Okay? Selamat malam, selamat istirahat. Jangan lupa makan malam ya dan jaga kesehatan, salam sehat. Next bakal ada apa lagi dengan Nyur Risla di Nyur Melambai siang besok. Risla pamit. Bye bye.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memposisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur, di mana tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan. Melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa. Pada zaman dahulu, hanya orang-orang tertentu yang bisa dikubur di dalam waruga, yakni orang-orang dengan status sosial tinggi, yang kemudian digambarkan lewat ukiran yang ada di penutupnya. Di bagian atas, tepatnya pada prisma segitiga yang

berada di atas balok, biasanya terdapat berbagai motif gambar yang menunjukkan profesi dari jenazah yang berada di dalam waruga. Semisal motif perempuan melahirkan menunjukkan yang dikubur adalah dukun beranak. Gambar binatang menunjukkan yang dikubur dalam waruga adalah pemburu, dan motif orang ramai menunjukkan yang dikubur adalah satu keluarga. Jika ingin melihat makam ini, bisa berkunjung ke Taman Purbakala Waruga Sawangan yang berada di Kabupaten Minahasa Utara. Tempat yang sudah ada sejak zaman megalitikum tersebut kini dijadikan destinasi wisata. Kurang lebih ada 143 waruga yang bisa ditemui di tempat ini.

0: kemarin. Ini warung kamu. Keren banget. Dulu perasaan kita main layangan di sini. Sekarang malah jadi tempat nongkrong. Wih, salut aku.
1: Iya, Andre. Aku dapat bantuan modal dari program desa, termasuk pelatihan digital marketing.
0: Oh.
1: Gak nyangka bisa punya usaha sendiri di kampung sendiri.
0: Wah, mantap. Aku kira mesti harus ke kota buat cari peluang. Tapi ternyata sekarang desa kita udah beda banget.
1: Itu karena ada program pembangunan dari bawah, Andre. Sekarang desa nggak cuma jadi tempat tinggal, tapi juga tempat berkembang. Namanya Asta Cita 6.
0: Asta Cita 6? Apaan tuh?
1: Program pemerintah buat bangun desa. Mulai dari infrastruktur sampai pemberdayaan warga. Tujuannya biar ekonomi nggak cuma muter-muter di kota. Semua merata dan kemiskinan bisa diberantas.
0: Wah, baru kali ini aku melihat perubahan nyata. Jalan bagus, ada internet, warga dapat pelatihan, anak muda bisa usaha.
1: Dari desa, kita bisa mandiri. Dari bawah, kita bisa bangkit, Andre.
2: Asta Cita 6, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Karena kemajuan bangsa dimulai dari langkah kecil di desa.

Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikodeng torang pembeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak kisah. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Hmm. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduk banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga sebenarnya.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Jadi ini karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Nah, memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ya, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, nah, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Bingka, Bincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai. Oke, ya, kemudian itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Ini baru sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan. Ya betul.
2: Sini ya.
1: Akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Nyiur melambai sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanoa.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Kamu tahu gak sih kalau Indonesia itu bisa jadi mandiri?
1: Maksudnya?
0: Iya, lewat program Astacita poin yang kedua.
1: By the way, Astacita itu apa sih?
0: Gini, kita bisa swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, dan infrastruktur. Jadi gak perlu lagi deh tergantung sama luar negeri.
1: Wah, keren dong. Kita bisa makan nasi dari petani lokal, pakai energi dari matahari, dapat air bersih, beli produk kreatif anak bangsa, dan jalan-jalan di jalan yang mulus deh.
0: Betul, semua itu bisa terwujud kalau kita dukung program ini.
1: Gimana caranya?
0: Sederhana kok, mulai dari diri sendiri. Dukung produk lokal, hemat energi, jaga lingkungan, dan manfaatkan fasilitas yang ada.
1: Oke deh, mulai sekarang aku beli produk lokal aja deh.
0: Mantap, sama-sama kita wujudkan Indonesia yang mandiri dan sejahtera.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman kearifan lokal yang berbeda, seperti halnya masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara yang selalu melaksanakan ritual tolak bala setiap tahunnya.

0: Masyarakat suku Tidung Kalimantan Utara yang mayoritas memeluk agama Islam memiliki sejumlah ritual yang berhubungan dengan keagamaan. Seperti saat bulan Safar dalam kalender Hijriah, seluruh warga masyarakat suku Tidung selalu berkumpul untuk mengadakan ritual tolak bala. Tradisi tolak bala sudah turun-temurun dilakukan masyarakat suku Tidung. Tradisi itu dilaksanakan setiap 10 hari di awal bulan Safar atau di 10 hari akhir bulan Safar. Ada perbedaan tempat pelaksanaan ritual tolak bala ini. Jika ritual dilaksanakan 10 hari di awal Safar, kegiatannya dilakukan di tempat terbuka, seperti di daratan atau halaman masjid. Sedangkan jika ritual dilaksanakan pada 10 hari terakhir di bulan Safar, dilaksanakan di tepi sungai atau tepi laut. Untuk pelaksanaan ritual tolak bala di tepi laut, setelah melaksanakan prosesi tolak bala, warga biasanya mandi-mandi di laut. Hal ini dimaksudkan untuk membersihkan diri dari kesialan. Budayawan suku Tidung Kota Tarakan, Dato Norbek, mengungkapkan ritual tolak bala tersebut diadakan pada saat bulan Safar karena bulan tersebut identik dengan bulan yang membawa pengaruh panas dalam kehidupan, dalam artian gersang atau tidak subur. Dengan ritual tolak bala ini dimaksudkan agar selama bulan Safar warga terhindar dari pengaruh panas dalam kehidupan atau kesialan. Prosesi ritual tolak bala biasanya dilaksanakan di tempat tertentu yang dapat menampung masyarakat untuk berkumpul, seperti di rumah adat atau baloi adat, dan di masjid. Dalam ritual ini selalu dipimpin atau dipandu orang-orang yang dituakan dalam kepengurusan masjid.
1: Ya, jadi kegiatan tolak bala ini termasuk salah satu tradisi yang dilakukan tahunan begitu. Tahunan biasanya itu pada bulan Safar dilaksanakan acara, ya di tempat tertentu warga berkumpul, kalau tidak ada tempat khusus biasanya di masjid. Nah, para pemandu atau pemimpin atau pengatur acara ini biasa orang-orang di sekitar kepengurusan masjid itu Islami begitu, doa-doanya itu semua doa-doa Islam gitu. Ada doa khusus tolak bala. Jadi karena mitos ya, mitos bulan Safar itu katanya panas. Panas dalam arti gersang, tidak subur gitu.
0: Selain melantunkan doa-doa selamat dan doa khusus tolak bala, Datuk Norbek menjelaskan, warga yang hadir juga diwajibkan membawa makanan-makanan tradisional khas suku Tidung, seperti ketupat, lepat, dan latup, atau makanan dari padi yang digoreng. Ketupat yang dibuat dari anyaman daun nipah yang dibentuk sedemikian rupa, memiliki makna tersendiri dalam ritual ini, yaitu melambangkan persatuan yang kuat. Makanan yang dibawa masing-masing warga akan dibagikan atau saling tukar. Selain itu, setelah ritual, beberapa warga ada juga yang langsung memakan makanan yang sudah dibacakan doa dalam ritual, dan ada juga yang membawa makanan tersebut pulang ke rumah untuk dibagikan kepada keluarga yang lain.
1: Kemudian masyarakat hadir biasa membawa makanan-makanan tradisional seperti ketupat, lepat, nah, kemudian ada yang khas itu yang disebut latup. Latup itu terbuat dari padi yang digoreng hingga pecah seperti popcorn dari jagung tembang itu. Nah, di sana makanan yang dibawa oleh warga ini kumpul dibagi-bagi lagi begitu kembali. Jadi ya semacam ada kecenderungan begitu tukar. Jadi yang dia bawa, kemudian nanti pulang dia bawa yang bikinan orang lain begitu. Itu yang salah satu kegiatan, yaitu tukar makanan tadi itu.
0: Sementara itu, Eli Ahmad, salah satu warga Kota Tarakan, berharap kearifan lokal seperti ini selalu dilestarikan dan jangan sampai hilang. Sebab nilai budaya seperti ritual tolak bala merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Sebagai warga, Eli Ahmad juga merasa bangga dengan kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini. Sebutan untuk Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
2: Kearifan lokal seperti ini harus dilestarikan. Pokoknya jangan sampai hilang, sebab nilai budaya merupakan salah satu identitas Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Saya sebagai warga atau masyarakat sangat bangga dengan adanya kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini.
0: Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia perlu kita jaga dan lestarikan bersama agar jangan sampai diakui oleh negara lain. Dengan banyaknya kebudayaan yang dimiliki Indonesia, berpotensi menyumbang devisa yang sangat besar dan keharmonisan setiap lapisan masyarakat akan terjaga. Indonesia juga akan lebih dikenal oleh negara-negara luar dengan banyaknya kebudayaan yang terkandung di dalamnya.

Asrama 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

0: Hai Wawu, tumben ngana ini? Biasa Tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomor, tak pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman, kok itu banyak dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM.

Salam budaya, selamat malam, selamat berkudap lagi di New Morme Malam edisi hari ini, Kamis 17 September 2026. Saya Fani, hadir menemani salam budaya selaris lah yang dapat teman di New Morme sore dari jam 8 sampai jam 12 tuntasnya siaran kami. Wafani berteman dengan lagu-lagu Nusantara yang akan terang hadirkan saat ini dari pukul 9, dari pukul 8 sampai jam 9. Maksud kami sampai jam 11 ya, untuk lagu daerah dan pilihan lagu lainnya. Dan untuk saat ini tolong temani dengan lagu daerah juga, tolong akan dengarkan bersama atau ikuti bersama drama legenda untuk edisi hari ini ya. Dan program acara selanjutnya untuk New Morme Malam di jam 9 dengan pilihan lagu daerah dan lagu Indo. Nanti tolong baku dapa di acara request malam, malam baku dapa. Nanti dimulai di jam 9 malam sampai jam 11. Kemudian di jam 11 pada tetesan embun malam, tolong akan hadirkan lagu-lagu Kidung Pujian Rohani Kristen. Itu dia serangkaian acara untuk New Morme Malam di si hari ini. Dan nantikan untuk drama legenda edisi hari ini dengan judul Raja Bunuh Mangkat. Namun sebelumnya terangkan dengar dulu satu lagu dari duo kembar.

0: Pendengar, selamat berjumpa kembali dalam drama legenda bersama kami, Teater Paguntaka RRI Tarakan. Drama legenda yang akan kami persembahkan kali ini tentang konflik yang terjadi saat wafatnya seorang raja, Raja Bunuh, Raja Purba pertama yang menginjakan kaki di bumi Kalimantan.
1: Tabib, tolong obati raja. Tolong sembuhkan dia.
2: Baik, Ratu, saya akan coba.
1: Bagaimana keadaan raja, Tabib?
2: Maafkan saya, Ratu. Sepertinya sakit raja semakin parah.
1: Apalagi yang harus aku lakukan untuk menyembuhkan raja?
2: Mohon bersabar, Ratu.
1: Aku tidak akan membiarkan raja sakit begini terus. Aku akan mencari cara agar raja bisa sembuh dari sakitnya.
0: Sang Ratu tidak putus asa. Ia bertekad untuk mencari tabib terbaik di negeri itu untuk mengobati sang raja. Para tabib dan ahli pengobatan dari berbagai daerah juga telah didatangkan. Tetapi mereka juga tidak bisa menyembuhkan penyakit Raja Bunuh.
3: Ratu.
1: Iya, Raja.
3: Sudahlah, kau tidak usah lagi mencari tabib untuk mengobati aku.
1: Tidak, Raja jangan berkata seperti itu. Raja harus sembuh. Rakyat sangat membutuhkanmu.
3: Aku sudah tidak bisa apa-apa lagi. Biar aku pasrah.
0: Segenap warga kerajaan berduka. Begitu pula rakyat ikut bersedih. Mereka berdoa dan berharap Raja Bunuh akan kembali sehat seperti semula. Kesedihan juga dirasakan Raja Sangen dan Raja Sangiang. Keduanya adalah saudara kandung Raja Bunuh. Raja Sangen dan Sangiang tiba di istana menemui anak sulung Raja Bunuh, Pangeran Paninting Taru.
4: Paninting Taru, kau harus mencari tabib yang sangat sakti untuk mengobati ayahmu, Raja Bunuh.
5: Baiklah, tapi di mana aku harus mencari tabib yang sakti itu?
4: Begini, ada sepasang tabib yang sangat sakti. Mereka tinggal di pinggir Telaga Mantuk. Kau pergilah temui mereka.
5: Baiklah, siapakah nama kedua tabib itu?
4: Nama kedua tabib itu Nyai Jaya dan Mangku Amat.
5: Ya, baik, saya akan segera menemui mereka.
4: Tapi ingat, kau akan menemui banyak rintangan dalam perjalananmu. Kau harus hati-hati.
5: Baiklah.
0: Berangkatlah Pangeran Paninting Tarung menaiki kuda mencari tabib sakti mandraguna itu. Perjalanannya butuh berhari-hari. Tapi demi kesembuhan ayahnya, Raja Bunuh, ia tetap menempuh perjalanan itu.
5: Suara siapa itu?
6: Tolong! Tolong aku! Aku di sini! Tolong selamatkan aku!
5: Tunggu! Tunggu! Aku akan selamatkanmu. Kau ada di mana?
6: Aku ada di dekat jurang! Tolong selamatkan aku!
0: Suara gadis meminta tolong membuat Pangeran Paninting segera turun dari kudanya dan berniat membantu gadis itu. Gadis itu ternyata berada di pinggir jurang yang dalam. Gadis itu sangat cantik, sehingga membuat Pangeran Paninting terpesona.
6: Tolong, selamatkan aku! Tolong!
5: Cepat ulurkan tanganmu.
0: Di saat Pangeran Paninting menarik tangan gadis tersebut, tiba-tiba ia berubah menjadi sosok binatang yang menyeramkan.

0: hampir saja aku mati diterkam binatang buas itu. Mengajar. Untung aku selamat.
1: Di saat Pangeran Paninting beradu dengan maut demi menyelamatkan ayahnya, Raja Sangen tertawa puas di istana.
2: Pangeran Paninting, kau tidak akan berhasil menyelamatkan ayahmu. Kau bahkan tidak sempat membawa tabib sakti itu ke istana.
1: Pangeran Paninting tidak tahu niat jahat dari Raja Sangen yang haus kekuasaan. Ia sengaja menyuruh Pangeran Paninting mencari tabib Nyai Jaya dan Mangku Amat. Raja Sangen tahu perjalanan menuju Telaga Mantuk sangat bahaya dan angker. Banyak yang tidak selamat. Raja Sangen ingin menggantikan Raja Bunu setelah Raja Bunu meninggal. Raja Sangen yakin Pangeran Paninting tidak akan selamat dan dia yang akan menduduki posisi raja yang baru.
0: Aku harus sampai ke rumah kedua tabib itu sebelum malam tiba.
1: Hari sudah semakin gelap dan dalam perjalanannya itu Pangeran Paninting bertemu pula dengan seorang nenek tua yang kelaparan.
3: Tolong kasih aku sedikit makanan. Aku sudah 3 hari tidak makan.
0: Baiklah, Nek. Ambillah makanan ini. Makanlah.
3: Terima kasih, Nak.
0: Nenek tinggal di mana?
3: Saya tinggal di Telaga Mantuk.
0: Oh, kebetulan. Saya juga mau menuju ke Telaga Mantuk. Baiklah, Nenek. Ikutlah saya. Ayo naiklah. Naiklah ke atas kuda ini.
1: Pangeran Paninting yang lugu tidak menyadari dirinya dalam bahaya. Nenek tua yang ditolongnya adalah jelmaan dari seekor naga api.
3: Pangeran Paninting, bersiaplah kau menjadi santapanku malam ini.
4: Ngajar, aku tidak takut. Rasakan pedang saktiku ini. Hiya!
1: Akhirnya, naga api itu pun mati dibunuh Pangeran Paninting. Pangeran Paninting kemudian bergegas maju laju kudanya menuju Telaga Mantuk.
0: Akhirnya aku tiba juga di rumah Nyai Jaya dan Mangku Amat.
5: Nyai Jaya, Nyai Jaya, Mangku Amat. Oi, Mangku Amat.
6: Halo.

kembali dalam keadaan sehat. Niat jahatnya agar bisa menduduki posisi sebagai raja baru menggantikan Raja Bunuh pun tidak kesampaian. Akhirnya Raja Bunuh pun mangkat. Karena tidak ada yang dapat mengobati penyakitnya, Pangeran Paninting pun naik menduduki tahta sebagai raja yang baru menggantikan ayahnya. Pendengar, demikian drama legenda dengan kisah wafatnya Raja Bunuh. Persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Sampai berjumpa kembali dalam drama legenda selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apalagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang pembekin rame ini acara. Asalkan jang satu kampung nih, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

pagi yang tiba di pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Sabudaya masih menemani dengan lagu-lagu daerah tentunya. Tapi malam ini menghadirkan yang versi melo-melo dulu ya, dengan pilihan lagu Indo untuk dua pilihan malam hari ini. Terumbak Kudapa lagi di acara request malam, Malam Baku Dapa. Oke, jadi untuk sahabat budaya yang sudah menanti lagi untuk hari ini, mau bergabung lagi malam hari ini dengan Wafani, seperti biasa ya, bisa gabung untuk request lagu daerah atau pilihan lagu Indo masih lewat chat WhatsApp dan SMS. Silakan di 0853 42 400 928. Oke, selamat malam sahabat budaya dimanapun berada yang selalu kompak dengan torang di Perempat Manado. Makasih banyak bagi yang mendengarkan di 88,6 FM, di 11.88 AM, dan juga di streaming RRI Digital. Tentunya malam hari ini sudah istirahat ya, lagi duduk-duduk santai bareng-bareng, mungkin ya cari tidur sambil ditemani dengan lagu-lagu enak di Perempat Manado. Atau mungkin lagi sih malam, semangat ya untuk lanjut kerja malam hari ini sampai tuntas, dan ditemani juga dengan lagu-lagu enak di Perempat Manado yang mendengarkan ya, baik di streaming dan juga di FM dan di Trom PAM. Iya, dan sahabat budaya juga ingin dengarkan pilihan lagu Anda malam hari ini biar lebih semangat kerja, atau mungkin biar lebih asik ya, mungkin masih sementara duduk-duduk nongkrong atau masih duduk-duduk bercerita dengan teman-teman, keluarga, teman ya, kerabat, saudara. Iya, bisa kirimkan lagu dan juga salam-salamnya. Atau yang lagi mau kirim salam untuk keluarga yang jauh, kerabat yang jauh, yang sama-sama juga mendengarkan Perempat Manado, badai ngare di Pro Ampa, kita mau kirim salam deng lagu, bisa ya, silakan di chat WhatsApp dan SMS 0853 42 400 928.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Trimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Ya, Makaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Makaruyen itu sendiri dan bagaimana cara bermain musik dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Makaruyen artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Makaruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Makaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Aryan kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Makaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tabor atau bia atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar kita dari zaman mungkin Portugis ya, sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Makaruyen itu, jangan menggunakan alat musik gitar.

0: Meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Halo, untuk usaha kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu dan cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir punah juga buat bahasa Tumsea, bahasa Tumbulu, sub-suku itu masing-masing punya lagu ya, lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu, karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan, dan apalagi kalau ada festival seperti TPSL atau di Bitung sana, mereka suka mengundang kami, dan itu sekalian ya kami mengupayakan untuk melestarikan itu, dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau, yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa, jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandak. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan

ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah, pertama menengah atas. Karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini.

Ya, masih di Malam Baku Dapur untuk acara Request Malam. Saat ini Sabu Dayo yang mau gabung untuk request bisa bergabung di chat WhatsApp dan SMS di 0853-424-928. Ya, selamat malam untuk Ibu Joshe di Perum Geria Rizki Kolongan. Selamat Baku Dapur lagi ya di udara. Dan sudah bergabung di chat WhatsApp, mana Ibu Joshe ini mau request lagu Indo Oldies, Kang. DP judul Hanya Kau di Hati dari Dedi Dores. Kirim untuk Ibu Lina di Waru Kapas dan Pak Gemeniman di Winetin. Dan juga Ibu Silangin di Teling Anua. Ucapan selamat malam, apa kabar? Semoga Anda sehat-sehat. Ada kiriman lagu dari Ibu Jusya buat Pak Gemeniman, Ibu Lina dan juga Ibu Silangin di Anua. Malam hari ini semoga terhibur. Oke, terima kasih untuk Ibu Jusya di Perum Geria Rizki Kolongan, so gabung lagi malam hari ini ya.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, dua tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

yang terlupakan dari Iwan Fals dan Noah yang sudah hadir menemani Sawu Dia Mam hari ini untuk pilihan lagu Indo, dan tentunya menghadirkan juga lagu pilihan lagu daerah malam hari ini di acara Request Malam Baku Dapa yang masih berlangsung sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah ya. Untuk Sawu Dia yang masih stay tune untuk dengarkan pilihan lagu juga masih boleh gabung di chat WhatsApp dan SMS 0853-424-928. Yang saat ini Wafani mau sapa spesial juga buat Julita Rompas di Kiniar Tondano. Malam baik Julita, yang malam hari ini mau request lagu dari Gunawan, pilihan Pop Manado ya, Bintang Kejuara 2. Buat Wawa yang bertugas, diberkati Tuhan dan keluarga di rumah, amin. Salam budaya. Terus kirim 3 spesial dari Julita. Yang pertama buat Ibu Nunu di kampus Nusantara Pal 2. Kedua buat Kak Heni Karina, salam sayang selalu. Dan ketiga buat Bung Semi Senduk di Rerer. Yang lainnya lanjut nanti besok ya. Itu dia salam 3 spesial malam hari ini dari Julita Rompas di Malam Baku Dapa. Dan Sawu Budaya yang kebetulan juga lagi mendengarkan, jangan lupa bahas-bahas salam. Ya, dan Sawu Budaya yang mau bergabung lagi nanti bawa akan balik lagi untuk sesi request berikutnya, langsung jotorang ke Gunawan dan Lindawati, Bintang Kejuara 2.

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga

Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikutin torang pembikin rame ini acara. Asalkan jang satu kampung nih, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

Dan akhirnya Sobat Budaya serta lagu dari Chris Patti menemani Torang hingga ke menit 59, maksud kami ke menit 58 dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, yang itu artinya Torang sudah di penghujung acara Malam Baku Dapa edisi hari ini. Dan sehingga akhirnya Wow Fani akan mengakhiri acara request malam. Terima kasih banyak yang sudah bergabung malam hari ini dan yang masih setia mendengarkan juga Perempat Manado. Menemani waktu luang, waktu istirahat Anda malam hari ini di Nyiur Mame Malam edisi hari ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tentunya Wow Fani masih akan menemani sampai jam 12 tuntasnya siaran kami. Saatnya Torang akan lanjut pada tetesan embun malam, kembali menghadirkan lagu-lagu Kidung Pujian Rohani Kristen di penghujung Nyiur Mame Malam edisi hari ini.

Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.

seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah, lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu, lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh. Jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan. Bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran. "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Sobat Budaya, dengan terdengarnya Iro Musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini, Kamis 17 September 2026, baik siaran pagi, siang, sore hingga malam ini. Saya Fani atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?"
1: "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu.
0: "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu.
2: Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan. Allah memberikannya rizki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Ash-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan,
1: jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa. Saya Edies Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang diridu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi, dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga? Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah. Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu? Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu. Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan,
yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain.

Provinsi Sulawesi Utara memiliki sejarah historis yang cukup panjang, serta turut juga melahirkan tokoh yang ambil bagian dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Dr. Samratulangi. Pria yang dikenal dengan semboyan Sito Timou Tumou Tou atau manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain, bisa turut serta dalam membangun pondasi bangsa Indonesia yang berlandaskan kepada Pancasila. Lalu, bagaimana perjalanan sejarah yang ikut melahirkan budaya di daerah ini? Pada permulaan kemerdekaan Republik Indonesia, daerah ini berstatus keresidenan yang merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi. Seiring dengan perkembangan pemerintahan, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1960, Provinsi Sulawesi dibagi menjadi dua bagian, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara dan Provinsi Sulawesi Utara Tengah. Untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara Tengah, maka berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 1960 tanggal 23 Maret 1960, ditunjuklah Mr. A.A. Baramuli sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara Tengah.

9 bulan kemudian, Provinsi Sulawesi Utara Tengah dan Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara ditata kembali statusnya menjadi Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan Tenggara melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 47 / PRP tahun 1960. Wilayah Provinsi Daerah Tingkat 1 Suluteng meliputi Kota Praja Manado, Kota Praja Gorontalo, dan 8 daerah tingkat 2, masing-masing Sangihe Talaut, Bolaang Mongondo, Minahasa, Gorontalo, Buol Toli-Toli, Donggala, Poso, dan Luwuk Banggai. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 47 PRP tahun 1960 ini, maka dimulailah penyelenggaraan pemerintahan daerah-daerah otonom tingkat 1 Sulawesi, di mana wilayah Sulawesi Utara merupakan bagian dari daerah tingkat 1 Sulawesi Utara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nyur Melambai Pagi, Perempat Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Per Radio 88,6 MHz.

0: Eh, kamu ini cuma duduk sini loh, nih papa sangka kita.
1: Oh iya, kure, kopi susu setengah.
2: Setengah aja kita, telepon aja.
3: Hei, kamu ini cuma minum, kamu makan kopi.
1: Ya enggak, enak, kita mau makan nasi. Kita kalau aja enak. Kafe mie.

Ungkapan si tou timou tumou tou adalah filosofi yang dimiliki oleh seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Minahasa, Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi, atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi, yang juga sebagai gubernur Sulawesi pertama. Jika berkunjung ke Manado, tulisan si tou timou tumou tou terdapat di depan Bandara Sam Ratulangi Manado. Si tou timou tumou tou memiliki arti, manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Dalam banyak hal, di mana konsep manusia itu bukan hanya sekedar hidup, tapi menjadi sesuatu. Setiap individu bertanggung jawab atas keberadaannya berada dengan sesamanya. Sebagai manusia yang memiliki kualitas, membantu manusia lainnya agar memiliki kualitas yang sama untuk kebaikan. Si tou timou tumou tou mengilhami kehidupan masyarakat Minahasa, bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara, untuk memanusiakan orang lain dan bukan menjatuhkan atau malah menjadi musuh bagi orang lain. Dari tanah Minahasa, diserukan si tou timou tumou tou untuk Ibu Pertiwi.

Yaki atau monyet walai atau monyet hitam Sulawesi adalah satwa endemik Indonesia yang hanya terdapat di Pulau Sulawesi bagian utara dan beberapa pulau di sekitarnya. Yaki merupakan jenis monyet makaka terbesar yang ada di Pulau Sulawesi. Cirinya yang khas dari Yaki adalah warna seluruh tubuhnya yang hitam dan memiliki rambut berbentuk jambul di atas kepalanya, serta memiliki pantat berwarna merah muda. Seperti halnya monyet-monyet lain yang hidup di hutan, Yaki memakan berbagai bagian tumbuhan, seperti daun, pucuk daun, biji, bunga, umbi, dan buah. Mereka juga memakan beberapa jenis serangga, bahkan ular. Yaki dapat dijumpai di hutan primer dan sekunder, daerah pesisir maupun di dataran tinggi. Dari beberapa habitat hidupnya, Yaki lebih menyukai tinggal di hutan primer karena cocok untuk tempat tidur dan mencari makan. Populasi Yaki tersebar di beberapa titik di hutan primer cagar alam Tangkoko Bitung, mulai cagar alam Tangkoko Batu Angus bagian utara hingga ke Sungai Onggak Dumoga. Satwa ini juga tersebar di hutan lindung Sulawesi Utara seperti cagar alam Dua Saudara, Pulau Bacan, Manembo-Nembo, Kota Mobagu, dan Modayak.

0: kota yang indah, kota yang damai.
1: Wih, DJ, mana ada musik dong?
0: Kota Cakalang.
1: Oh, sorry. Lupa. Tunggu, udah mau isi.
0: Kota Beto. So, habis napas. Kota Beto.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sulawesi Utara, dari segi topografi, terdapat 41 buah gunung dengan ketinggian berkisar antara 1.112 meter sampai 1.995 meter dari permukaan laut. Dari kondisi geologi gunung di bumi Nyiur Melambai, sebagian besar adalah wilayah vulkanik muda. Di Sulawesi Utara, terdapat 5 wilayah yang dikelilingi oleh gunung api aktif, yaitu Gunung Ambang di Kabupaten Bolaang Mongondo dengan ketinggian 1.689 meter dari permukaan laut, Gunung Soputan di Minahasa Selatan dengan ketinggian 1.783 meter dari permukaan laut, Gunung Lokon dan Gunung Mahau di Kota Tomohon dengan ketinggian di atas 1.579,6 dari permukaan laut. Sedangkan di Kepulauan Sangihe dan Sitaro, terdapat Gunung Karangetang dan Gunung Awu. Gunung api teraktif di daerah ini, selain sebagai potensi bencana, juga dapat dijadikan sebagai potensi wisata.